Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Rakyat Sabah mahu keharmonian dan keamanan terus dipelihara. Bantras dadah perlu penglibatan semua pihak. Sekian berita tadi disunting mulai gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Ya, lagu Ibran Kuasa 2 kita bersama dengan Bori Marantika 2 buah lagu yang hati yang luka dan juga biarlah bulan bicara. 8.28 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama dan menerusi Syonya Jumigu di pagi Ahad kita ini. Okey, terima kasih untuk rakan kita yang sudah hantarkan salam ucapan menerusi WhatsApp FM, Juaris Tangkin. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Salam dari Jalan Utara berlangsung naik taraf sepanjang pergerakan. Mungkin sedikit kesulitan, harap bersabar untuk jangka panjang insyaAllah, katanya jalan macam kayangan. Salam hujung minggu buat pendengar Top FM. Tidak kira di mana saja, terus kekal ataupun fokus aktiviti harian yang membawa peluang dan manfaat demi kelangsungan hidup dunia akhirat. Terima kasih untuk Juharis Tangkin. Okey, itu daripada rakan kita di WhatsApp Tawau FM ya. Kalau menghantarkan menerusi Facebook pun boleh, sekejap lagi poster yang akan naikkan untuk kita punya poster Ahad kita ataupun berpantun bersama-sama En melalui pantun Ahad pagi ini. Okey, ini saya nak kongsikan daripada Public Health Malaysia berkaitan dengan kalau kita tengok ada terutamanya anak-anak lah, kalau ada yang rasa anak macam keadaan cuaca panas ataupun anak demam ke, kan dikasih pakai sudah baju yang lubang-lubang tu, baju singlet lubang-lubang tu kan. Ini kita mau kongsikan juga daripada Public Health Malaysia, yang mana bayi tidak perlu sentiasa pakai baju propol-propol kan, ataupun kain tebal dan berlapis-lapis semata-mata mau nampak comel kan. Tahu-tahu dia naik sangat supaya dia rimas, bukan mau susu tapi dia rimas dan bajunya. Tapi iyalah, bayi tidak pandai bercakap. Lagi-lagi kita di Malaysia ni cuaca panas dan juga lembap kan. Kadang-kadang baju yang nampak simple tu lah, itulah yang paling selesa untuk bayi. Singlet bayi lubang-lubang mungkin nampak macam fashion lama kan, murah lagi tu. Tapi untuk siang hari, kalau rumah pun sudah panas, bayi mudah berpeluh. Dan baju begini sebenarnya sangat praktikal, lagi sesuai ya. Bukan, janganlah cakap masuk angin, tidak. Lagi kalau sebelah pagi lah, kalau dia dipakaikan. Ini membantu pengudaraan lebih baik, mengurangkan peluh terperangkap dan juga membuatkan kulit bayi rasa lebih selesa. Ini penting ya, kerana ruang panas biasanya boleh berlaku apabila perlu berlebihan terperangkap, terutama dalam cuaca yang panas dan juga lembap. Jadi bukan semua mahal itu juga lebih baik. Kadang-kadang pilihan orang dulu-dulu juga ni kan, nampak biasa-biasa tapi memang sesuailah dengan cuaca kita. Jadi cuba sesuaikan dengan keadaan. Kalau bayi berada dalam bilik aircon, cuaca sejuk ataupun badan bayi terasa sejuk, tambah lapisan yang sesuai, pakailah baju yang sesuai. Jangan pula di situ juga dipakaikan baju lubang-lubang tu kan. Eyelet batu dipanggil. Eyelet ke apakah? Kan? Janganlah pula. Kalau sebelah pagi, waktu siang boleh. Kalau cuaca panas boleh. Tapi kalau sebelah malam janganlah. Pakai pakaian sesuai, lengan panjang, seluar panjang kan. Lagi-lagi yang tidur di tempat berekon, boleh pakai macam tu. Tapi kalau yang sebelah pagi, cuaca agak panas, baju cotton nipis itu sesuai. Dia kain yang lembut ataupun beronggal, baju yang lubang-lubang tu, itu sesuai untuk waktu siang, dipakaikan di waktu siang. Kalau kita ni lah cuaca di Malaysia, itu antara pilihan yang bijak. Lagipun dia murah, simple dan juga selesa. Itu sebenarnya pun sudah cukup baik untuk bayi anda ya. Itulah yang Anne katakan tadi. Untuk kenapa baju singlet bayi ni lubang-lubang sesuai di Malaysia, sebab cuaca panas dan juga lembab membuatkan bayi mudah berpeluh. Antaranya pengudaraan lebih baik, baju tersebut kan udara lebih mudah lalu. Lepas tu dia kurang perlu terperangkap, kulit rasa lebih selesa. Bantu kurangkan ruang panas juga, terutamanya lah di bahagian leher dan juga badan. Situ kan selalu ada ruang buam. Dan sesuai untuk cuaca Malaysia. Cuaca Malaysia yang agak panas dan juga lembab dan cepat berpeluh kan. Jadi kalau mau pilih pun pilihkan cotton yang lembut. Okay? Kalau di bilik berekon, pakailah baju tebal sikit ataupun tambah lapisan jika berada dalam bilik yang berhawa dingin dan juga cuaca sejuk. Ini dikongsikan sendiri oleh Public Health Malaysia.

Baik, kita teruskan lagi Ibran menerusi shownya hujung minggu. Lagu dulu bersama dengan Wani Hasrita dengan lagunya Lembayung Tari. Menerusi shownya hujung minggu.

0: Kini, siaran Tower FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Sayangi nyawa, sayangi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Play football.

0: Syahnya Jumingo Top FM, pilihan anda. Okey, jangan lupa saksikan siaran perlawanan FIFA World Cup 2026 di TV OK, saluran TV OK dan juga Sukan Plus dan juga RTM Klik, yang boleh tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, dan juga tadi lagu bersama dengan Aisyah Spin dengan lagu yang Champion. Kita pun semua juara dalam kehidupan kita masing-masing, kan. Yang penting jatuh bangun itu biasa, yang penting kena bangkit, terus bersemangat. Itulah kita belajar dari kesilapan. Kalau kita jatuh, kita bangun diri sendiri, paksa diri sendiri untuk bangun. Tiada orang lain yang boleh tolong selain kita tolong diri kita sendiri. Okey, untuk perlawanan esok pula 6 Julai 2026, perlawanan antara Brazil menentang dengan Norway, tim CN, pada pukul 3 pagi ya. Boleh saksikan di Sukan Plus RTM Klik. Kena lagi pagi, kena lagi duty pagi juga. Okey, dan 7 pagi nanti boleh saksikan di TV OK dan juga RTM Klik perlawanan antara Mexico, Mexico menentang dengan England. Okey, itu untuk round yang ke-16, masuk sudah round yang ke-16, round of 16, perlawanan untuk esok 6 Julai 2026. Kalau hari ni habis sudah tadilah, paling last tu tadi Paraguay dan juga France, dengan France mendahului sebanyak 1-0 ya. Okey, dan juga Morocco dan Canada tadi 3-0. Okey, 8.44 minit pagi waktu ini. Yang memandu, hati-hati dalam perjalanan, selamat tiba ke destinasi masing-masing. Untuk anda ada yang mungkin pagi ni pergi jalan-jalan ke Pasar Minggu kan, ada juga yang mungkin pergi ke menghadiri majlis tertentu, ada juga mengunjungi sanak saudara yang berada di rumah santai-santai je, sambil-sambil tu boleh juga untuk pantun ahad kita. Jalan-jalan ke pasar tani, singgah sebentar membeli lada. Bahang FIFA kini dirasai, tim mana jadi juara pilihan anda? Ilmu tanya, kamu rasa tim mana jadi juara pilihan kamu? Kamu rasa-rasa siapakah negara itu? Gitu kan? Okey, siapakah tim itu? Okey, 8.45 minit pagi waktu ini. Kita dengarkan untuk hari ini menerusi dari file 1001. Dan juga 9 pagi nanti kita akan ikuti berita utama 9 pagi dan kita akan masuk di jam yang ke-4 menerusi syoknya hujung minggu kita. Jadi jangan lupa untuk anda pantun pagi bersama-sama N, pantun ahad ya. Jalan-jalan ke pasar tani, sehingga sebentar membeli lada. Paham FIFA kini dirasai, tim mana jadi juara pilihan anda? Okay, tim mana kamu pilih? Kamu rasa-rasa siapakah dia? Gitu. Okay, kita dengarkan dulu dari file 1001.
1: Dari file 1001. Segitiga Formosa sering digelar sebagai kembar segitiga Bermuda di kawasan Asia kerana fenomena kehilangan kapal dan pesawat yang berlaku di kawasan perairan berhampiran Taiwan, Okinawa dan Kepulauan Miyako. Misteri ini terus menjadi bahan perdebatan kerana tiada penjelasan saintifik yang tuntas sehingga kini. Segitiga Formosa mula mendapat perhatian antarabangsa selepas tahun 1954 apabila sebuah pesawat tentera Amerika Syarikat dilaporkan hilang tanpa jejak ketika melalui kawasan tersebut. Sejak itu, pelbagai insiden lain melibatkan kapal dagang dan pesawat kecil turut direkodkan. Kawasan ini digambarkan berbahaya kerana keadaan laut yang bergelora, arus yang kuat serta perubahan cuaca mendadak yang boleh menjejaskan navigasi. Ada teori menyatakan bahawa faktor geologi seperti gempa bumi dasar laut dan arus pusaran kuat menjadi punca utama kehilangan tersebut. Namun terdapat juga pandangan yang lebih spekulatif, termasuklah dakwaan kewujudan portal dimensi lain atau gangguan elektromagnetik luar biasa yang mengganggu sistem komunikasi dan navigasi kapal serta pesawat. Walaupun begitu, para penyelidik menegaskan bahawa kebanyakan insiden di segitiga Formosa ini boleh dikaitkan dengan faktor alam sekitar dan kesilapan manusia. Kedudukannya yang berhampiran dengan Palung Mariana menjadikan kawasan ini lebih terdedah kepada aktiviti seismik dan pusaran lautan yang kompleks. Tambahan pula, laluan tersebut merupakan kawasan perdagangan sibuk, maka risiko kemalangan adalah lebih tinggi. Misteri Segitiga Formosa terus menarik minat masyarakat kerana menggabungkan unsur fakta saintifik dengan mitos popular, menjadikannya salah satu fenomena maritim yang paling kontroversi di Asia. ungkapkan tirai misteri Tawau FM.
2: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
3: Abang dan kakak sekalian, pernah tak korang mendapat rawatan percuma di mana-mana pusat rawatan? Belum kan? Ha, percaya atau tidak, rawatan percuma tu boleh dinikmati kalau anda seorang penderma darah.
4: Wow.
3: Ha, itulah kenyataannya. Selain dapat menikmati rawatan percuma, dapat juga menyelamatkan nyawa orang lain. Hai, saya Nurlina Mansur dari University Malaysia Sabah. Sambil mendengar Tawau FM tu, sis tak mengajak. Jom.

dan syoknya hujung minggu. Wow, syoknya hujung minggu. Syok-syoknya hujung minggu.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

PM ulang tekad pacu Malaysia sebagai negara hebat berjaya. Semua projek tebatan banjir akan dipercepatkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

Kan 26 minit bagi waktu ni lagu hiburan tadi bersama dengan kumpulan Slam dengan lagu yang gerimis mengundang. Menerusi syarikat hujung minggu kita membawa waktu di jam yang keempat edisi hari ini 5 Julai 2026. Masih lagi teman bertemankan saya Eliana Miza menemani anda menerusi syarikat hujung minggu. Okey, terima kasih rakan-rakan di WhatsApp FM yang bacakan lagi daripada Makcik Suri Nurdin. Assalamualaikum, selamat pagi DJN. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih juga Makcik Suri. Abang Timbo dari Pasar Minggu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam hujung minggu buat semua rakan-rakan dan juga untuk DJN, keluarga di Batu 6, keluarga aku di Batu 6 dan semua warga Kampung Jawa. Buat DJN dan juruteknik, selamat bertugas. Terima kasih. Sam Kromox macam biasa di bengkel Batu 2 Sadani. Buat salam semua untuk rakan-rakan geng-geng bengkel, family Sam wala di mana saja berada dengan ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih DJN. Pantun santainya, seorang papan tarik papan duduk di beranda sambil sarapan. Pantai Normandy Paris, pantai idaman dari dulu hingga sekarang. Memang Perancis lah, pasukan idaman. Gitu, ini sampai 5 sudah nih dia punya. Ini 5 kerat sudah nih. Okey, terima kasih Sam Kromo. Sajali Harun, assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih juga untuk rakan-rakan yang baru berada di TikTok FM. Happy morning DJN. Morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semualah kawan-kawan yang berada di TikTok FM, terima kasih yang sudah singgah masuk tiap-tiap live para kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi DJN. Salam ceria selalu, terima kasih Amri. Lagi Johariz, assalamualaikum DJ, kini berada di Sabindo. Dan juga Ijal, salam DJ Azza. Azza ini N lah, Azza kemarin pagi. Salah-salah sudah dorang ni. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan semuanya. Baik, menerusi jamnya hujung minggu di jam yang keempat, lagi lagu-lagu hiburan menemani anda. Lagu-lagu 10 hingga 11 nanti kita ada lagu back to back. Terus layan menerusi show-nya hujung minggu. Lagu dulu bersama dengan

Ini dia lagu bersama dengan Adira. Sayang Orang Sama menerusi show-nya Hujung Minggu.

Dengarkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang. Sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih. Hanya di stesen pilihan anda.

Gula semestinya penting kerana ianya membekalkan sumber tenaga segera yang mudah diserap ke dalam tubuh kita. Namun, penggunaan gula yang berlebihan akan meningkatkan risiko penyakit diabetes, hipertensi, masalah obesiti dan karies gigi. Kita boleh mengurangkan risiko ini dengan mengambil 7 langkah pengawalan pengambilan gula, iaitu banyakkan minum air kosong atau mineral. Cuma sesudu teh bahan manisan seperti gula, susu pekat manis, susu sejat atau krim manis pada setiap secawan minuman. Kurangkan pengambilan makanan manis atau yang bersalut gula. Elakkan makanan manis sebelum waktu makan atau sebelum tidur. Gantikan pencuci mulut dengan buah-buahan. Elakkan produk yang menyenaraikan gula sebagai ramuan. Pilih produk berlabel rendah gula atau bebas gula. Kurangkan pengambilan gula. Gaya hidup sentiasa sehat.

Ya, lagu bersama dengan Bunga Citra Lestari dan juga Ari Lasso dengan lagunya Aku dan Dirimu. Menerusi Syahnya Jumigo 9.43 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Terima kasih yang terus setia bersama-sama menerusi Syahnya Jumigo. Dan juga untuk anda yang berada di rumah santai-santai, ada yang tengah sarapan, ada yang berbangun, ada juga yang mungkin bekerja, selamat bekerja. Yang memandu, hati-hati dalam perjalanan, baru balik dari pasar tamu Jumigo kan. Ataupun ada yang baru mau pergi kerja kah, atau ada juga yang dalam perjalanan keluar dari daerah Tawau kan, untuk mau jalan-jalan sampai ke Sempurna kah, ke Kunak kah, mana-mana lah kan, mencari destinasi untuk berhealing-healing bersama dengan keluarga tersayang, ataupun healing-healing untuk diri sendiri. Sebab pentingnya untuk kita me time, kita ada masa untuk meluangkan untuk diri sendiri ataupun dengan orang yang tersayang pun cukup sudah. Yang penting enjoy the moment kan, menikmati momen itu selagi masih ada, cipta kenangan yang indah bersama dengan orang yang tersayang. Terima kasih rakan-rakan yang masih lagi bersama Anne menerusi TikTok Tawa FM. Esok hari Isnin sudah kan, ada yang belum cuci baju sekolah, ada ni kan anak-anak ni yang belum cuci baju sekolah kan. Ini nak kongsikan ya, ada tips untuk basuh baju sekolah anak. Kalau ada lagi kotoran degil dan juga bau hapak, ini boleh hilang serta-merta. Itu baju sekolah anak ni cepat kotor, terkena kesan makanan, peluh dan bau hapak tu. Itu memang cabaran rutin ibu bapa lah. Antara cabaran harian kan, rutin ibu bapa setiap hari. Walaupun sudah dibasuh berkali-kali, ada je kesan degil yang tak hilang sepenuhnya. Terutamanya lagi kalau baju tu warna putih, baju sekolah lah. Dan menariknya, ramai ibu bapa berkongsi pelbagailah petua untuk memastikan baju sekolah anak ni kembali bersih dan juga wangi. Antara kaedah yang sering diamalkan oleh para ibu bapa di rumah, yang pertama, guna sabun pinggan untuk hilangkan kesan kotor. Ada ibu yang tidak bergantung sepenuhnya kepada sabun khas pakaian sahaja. Sebaliknya, turut juga menggunakan sabun pencuci pinggan untuk menenggelamkan kesan makanan pada baju sekolah. Sabun ya, bukan dia punya berus tu. Jangan juga berus untuk cuci piring, cuci pinggan, di situ juga diberus untuk kain sekolah. Memang kasih tinggallah kesan-kesan minyak juga tu. Jangan, ini maksudnya sabun je. Okey? Dan menurut perkongsian seorang ibu, sabun jenis ini membantu terutamanya untuk baju uniform prasekolah yang mudah terkena sisa makanan dan juga kotoran harian. Biasalah budak-budak ada ajak bajunya kotor kan. Dan kaedah ini biasanya digunakan dengan menyental bahagian bernoda sebelum proses cucian biasa. Dan yang kedua, rendaman sabun serbuk dan juga soda bikarbonat. Ada yang suka guna sabun serbuk kan? Ada juga yang memilih kaedah rendaman menggunakan campuran sabun serbuk campur juga dengan soda bikarbonat. Jadi kaedah ini dikatakan membantu melembutkan kotoran sebelum disentar secara perlahan. Jadi selepas direndam, baju hanya perlu disentar ringan sebelum dimasukkan ke dalam mesin basuh seperti biasa. Dan yang ketiga, guna sabun buku untuk kesan lebih bersih. Tidak kurang juga ada yang masih juga setia guna sabun buku kan untuk mencuci baju sekolah anak. Caranya, sabun tu akan disapu terus pada bagian kotor sebelum digosok perlahan. Ada juga yang memarut atau dia potonglah sabun buku tu kecil-kecil, baru dia masukkan dalam mesin basuh untuk mendapatkan kesan cucian yang lebih menyeluruh. Jadi hasilnya baju putih tu pun dikatakan lebih bersih, lepas tu bau wangi lagi selepas dicuci. Dan yang keempat, guna sabun harian dalam situasi tertentu. Ada juga ibu bapa yang menggunakan jenis sabun cecair termasuk sabun pinggan ataupun shampoo lah kan, sebagai alternatif sementara, terutama ketika kehabisan sabun pencuci pakaian. Walaupun bukan ini adalah kaedah utama, tapi dia membantu juga memastikan pakaian anak ni kekal bersih dan tidak berbau hapak. Itu yang penting. Satu tips tambahan lah, fokus pada kebersihan bukan jenama. Yang penting kamu tengok betul-betul dia ni murah, biarpun dia murah tapi dia berkesan untuk memutihkan, mewangikan. Okey, sudah tu kan. Biarpun daripada semua jok berkongsian, jelasnya bahawa tiada satu jenama jok yang ditetapkan memang untuk cuci baju sekolah kan. Ini sabun ni memang untuk cuci baju sekolah, Syak dia tulis itu untuk cucian baju sekolah, tiada begitu. Sebab yang penting ialah teknik mencuci satu, kaedah rendaman satu juga, dan cara menyentap mengikut jenis kotoran. Jadi setiap keluarga mungkin mempunyai rutin berbeza, namun matlamatnya sama, iaitu untuk memastikan anak-anak ni tampil kemas, bersih dan juga selesa setiap hari.
sendiri lah semasa diorang pergi ke sekolah. Okey, itu antara tips lah yang dikongsikan untuk tips basuh baju sekolah anak yang ada kotoran degil dan juga bau hapat tu boleh hilang serta-merta. Okey, 9.49 minit bagi waktu ni, kita teruskan lagi hiburan di Show Nyawa Jumingu bersama dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza, lagu Rindu. Show Nyawa Jumingu.

Ya, nampaknya pertemuan kita menerusi cuaca hujung minggu pun edisi Ahad 5 Julai 2026 sampai di sini saja. Dan terakhir, Anne bacakan salam ucapan daripada rakan kita. Salim Isa, Tawakalah Dua Lah Datu. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ni? Sihat dan Alhamdulillah. Salam cuaca hujung minggu buat semua keluarga di Batu 12 Sandakan seperti Kak Aileen sekeluarga. Dengan pertanyaan apa khabar? Tak lupa juga pendengar setia Tau FM, Bahar Mada, Rahimah Saleh, Mami Jun, Makcik Suri, Kano Salasani, Juma, Jilang, Mang Abil, Mang Albin, untuk juga DJN selamat berkonti dan have a nice day. Terima kasih Salim Isa. Terima kasih juga rakan-rakan di TikTok TFM yang sudah singgah masuk tap-tap live. Ha, DJN I juga I. Saya ditawar per frekuensi radio 100.1. Salam dari Ipoh Perak. Hai juga iya. Salam Tau FM. Waalaikumsalam. Terima kasih semua rakan-rakan yang sudah singgah masuk tap-tap live. Iya, hai. Jumari Aming yang terakhir. Assalamualaikum. Salam hujung minggu. Suka bagi yang last minute. Ah, nasib kita sempat baca kan. Ah. Okey, terima kasih semuanya yang sudah bersama Anne menerusi cuaca hujung minggu kita dari 6 pagi tadi sehinggalah 10 pagi ini. 10 hingga 11 kita ada lagu-lagu back to back, lagu-lagu hiburan, ada seindah kata secantik bahasa, tak tahu tanyalah Mr. B, dan juga lagi lagu-lagu menerusi cuaca hujung minggu. Terus dengarkan kami sehinggalah 7 malam tengah hari nanti dan juga sebelah petang. Okey, jangan lupa 2 petang nanti macam biasa ada carta hits di Tawa FM. Pertemuan kita menerusi cuaca hujung minggu pun sampai di sini saja. Saya Anne, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Kalung, yang bermaksud benda yang diikat membentuk bulatan atau perhiasan yang dipakai pada leher. Encik Iskandar menghadiahkan kalung mutiara yang mahal itu kepada istrinya. Kalung. Seindah kata, secantik bahasa.
1: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
2: Man, ha. Bila kita pergi ke kubur kan, jadi kita ada nampak lah
3: setengah orang
2: ni kan, dia akan menjirus air bunga-bungaan,
3: iya kan,
2: air mawar kan, di atas kubur tu, ialah wangi-wangi.
3: Kan ada orang letak pandan kan?
2: Dikunting-kunting kan?
3: Iya.
2: Dimasukkan dalam air tu. Jadi kita mau tanya lah Mr. B, apa hukumnya sebenarnya ni menjirus air mawar ni di atas kubur?
4: Baik, kalau mengikut ulama Syafi'i, kita berpendapat bahawa sebenarnya hukum menjirus air mawar ni harus boleh.
3: Oh, boleh.
4: Boleh.
3: Ya?
4: Boleh. Dan ada sebagian berpendapat bahawa ia adalah sunat. Sunat. Maksudnya levelnya lebih tinggi daripada harus. Maksudnya lebih berpahala lah. Dan dalam kitab I'anud Talibin, sebenarnya menjirus kubur dengan air ni hukumnya pun sunat. Supaya debu-debu tanah ni tak
3: berterbangan.
4: Maksudnya niat kita tu supaya debu-debu tu tak naik ke ni kan. Dan kalau kita jirus air sejuk pun dengan niat tujuan mudah-mudahan Allah menyujukkan kubur si mati pun dibolehkan. Ini berdasarkan pendapat Sahibus Samah Mufti kita. Ya, maksudnya kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ialah dalam tu doa, ada doa kita juga sebenarnya. Kan ada doa kita, tapi jangan sampai berlaku pembaziran. Sebab kalau setakat air putih dengan air mawar tu tidak menjadi masalah. Kalau membazir tu macam dia beli espresso americano.
3: Kita lebih-lebih bersemut kuburan.
4: Bersemut kuburan kan, itu pembaziran kan. Tapi yang kita mau tegaskan di sini, yang paling penting adalah doa kita kepada si mati. Nah, itu yang paling utama apabila kita menziarahi kubur dan sebagainya. Dan jaga adab-adab kita apabila berada di kubur.
1: Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
5: Tau FM.

Apalah ni orang. Cantik sejak keretanya, tapi buang sampah keluar tingkap, langsung tak jaga kebersihan bandar. Jagalah kebersihan bandar kita, kerana bersih itu indah. Susah sangat ke?

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

continuación.

ingin berasa segar ketika bangun pagi, elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu.

pilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agropelancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.

Jika dalam pemanduan Anda mengalami kelopak mata sayup, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong, tatapan kosong dan mengelamun, berhenti. Kerana itu adalah gejala microsleep. Lakukan ini. Berhenti di tempat selamat. Lakukan power nap selama 5 hingga 20 minit. Berehatlah setiap 2 jam perjalanan dan tukar pemanduan jika diperlukan. Teruskanlah pemanduan dengan selamat dan kami di Tawau FM akan bersama anda sepanjang perjalanan. Ngam.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: Waktu sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia dan di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di FM Station dan anda. Baik, kalau tadi bersama dengan rakan saya DJ N dan sejak pukul 6 pagi, dari sekarang sejak pukul 2 petang, saya Tamri Jamil akan terus menemani seluruh pendengar Busi Syoknya hujung minggu ya. Hari ini hari Ahad 5 Julai ya. 5 Julai 2026. Sudah tak sedar kita, sudah 5 hari kita berada di bulan Julai ini. Mudah-mudahan apa kita rancang, apa kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang terbaik kepada diri kita, kepada organisasi kita, kepada keluarga kita, kepada negara kita, agama dan bangsa kita. Baik, sepanjang 4 jam, 3 jam ini saya bersama dengan anda. Saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar banyak tahun, dan juga pastinya lagu-lagu hiburan yang terus menghiburkan pendengar di hujung minggu ini. Selain daripada itu, macam biasa, kami nak kongsikan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung ketika ini. 32 pasukan terbaik yang akan berentap, dan ada pun ada yang akan berentap dan telah pun berentap semalam dan memberikan keputusan-keputusan yang menarik. Jadi bagaimana dengan pasukan pilihan setora? Yang penting sekali kita beri sokongan yang padu kepada pemain-pemain di seluruh negara, di seluruh dunia yang berentap bagi merebut Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Baik, kita terus setiap masa kami di FM Sesi Belanda. Mesti syok layan untuk hari ini.
1: Syoknya di hujung minggu bersama dengan Tawa FM.
2: Iya, memang syok di hujung minggu bersama Tawa FM.
0: Baik, kita mulakan teman kita pagi ini dengan semangat dan azam yang baru di pagi hari ini.

Okey, pagi ni saudara, yang penting sekali kita perlu tanamkan semangat yang kental dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita berputus asa dalam mencapai sesuatu yang kita impikan, ya. Dalam kita ingin mencapai sesuatu yang kita impikan selama ini, walaupun kita pernah gagal, dan gagal itu biasa sebenarnya. Tanpa kegagalan saudara, kita tidak akan merasa kemanisan dalam kejayaan. Jadi kita perlu berusaha dan terus berusaha. 11.06 ini pagi, selamat pagi untuk anda yang baru bersama kami. Saya Tan Benjamin menemani anda pagi ini, pagi hari kita. Lucy, show-nya hujung minggu.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Okey, itu pagi. Bagaimana dengan perkembangan sukan Piala Dunia FIFA 2026? Kalau saudara menyaksikan perlawanan di awal pagi tadi, di mana sepakan penalti yang disempurnakan oleh Kylian Mbappe. Mbappe memastikan Perancis marah ke suku akhir untuk Piala Dunia 2026 selepas melepaskan Paraguay 1-0 pada aksi pusingan 16 terbaik di Stadium Piala Davia sebentar tadi, di awal pagi tadi. Dan di suku akhir nanti saudara, pastinya Perancis jadual akan bertemu dengan Maghribi yang sebelum itu marah selepas melepaskan Kanada dengan 3-0 satu sekian jual pencapaian terbaik. Dan antara dua pasukan ini, dia akan bertemu di suku akhir nanti. Jadi sama-sama kita nantikan perlawanan antara Perancis dengan Maghribi yang masing-masing berada di suku akhir nanti dalam FIFA 2026, Piala Dunia FIFA 2026. Baik, waktu sekarang pukul 11.18 pagi itu, setia bersama kami di Tower FM, sesam dan anda.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, semoga anda terhibur lagu bersama daripada Tuah Azmi Multi Zon Kesara untuk pagi ini. Waktu sekarang pukul 11.40 pagi dan seperti biasa kita bersama dengan Kak Gojes pagi ini untuk mengurusi formula Kak Gojes. Sekali kita akan bercerita dengan bagaimana nak menghilangkan sakit gigi. Mesti formula Kak Gojes pagi ini.
2: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
3: Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi. Aduh. Ini tapi tak ku tahan. Aduh sakitnya.
4: Kak, sakit gigi ku, kak, ini.
3: Sakit gigiku, aku tak tahu kenapa.
4: Sakit tulang.
3: Macam-macam lah sakit gigi.
4: Ai, macam-macam je sakit bulat ni, Kak Gorgeous pun pening. Nasiblah Kak Gorgeous ni hari-hari kongsikan petua. Kenapa ni boleh sakit gigi?
3: Tak tahu, kak. Gigi tak apa, kak. Entahlah.
4: Ada petua dia.
3: Kak,
4: caranya, ambil kapas, celup seputik kapas tu ke dalam esen pisang.
3: Esen pisang?
4: Esen pisang. Lepas tu tekan, sapu di tempat gigi yang sakit.
3: Senang pisang, kan?
4: Esen pisang. Letak di gigi tu.
3: Aduh kak, tolonglah. Cepatlah kak.
4: Okey.
2: Nak cantik, nak sihat? Dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.
1: Baik, terima kasih Kak Gojos yang terus berkongsikan sesuatu yang bermanfaat kepada pendengar kita pagi ini. Mesti formula Kak Gojos pagi ini. Waktu sekarang pukul 11.41 pagi. Jom beri lagi ini.

Okey, semoga ada lah tiba lagu bersama anda pada Kelangit menerusi lagu Hanyut. Waktu sekarang pukul 11.50 minit pagi. Dan seperti biasa, saudara saya sampaikan jadual waktu surat untuk hari ini. Bagi saudara yang tinggal di kawasan Ladatu, sila bukan Kunak, Sahabat, Sempurna, Tungku, bagian Tawau Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya surat fadu Zohor hari ini sempat pukul 12.13 minit tengah hari. Waktu asar pukul 3.38 minit petang. Waktu maghrib pukul 6.24 minit petang. Waktu isyak pukul 7.40 minit malam. Sementara subuh pagi esok sore tepat pukul 4.44 minit pagi. Dan bagi seorang yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan, bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya surat fadu Zohor hari ini tepat pukul 12.16 minit tengah hari. Waktu asar pukul 3.42 minit petang. Waktu maghrib pukul 6.26 minit petang. Waktu isyak pukul 7.42 minit malam. Sementara subuh pagi esok surat tepat pukul 4.49 minit pagi. Demikian tadi saudara, waktu surat yang telah dikeluarkan oleh unit Farag Pejabat Mufti Negeri Sabah. Syoknya hujung

Bibi yang sampai jadi parah.

Janji Rock. Baik, waktu sekarang pukul 12.03 menit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda yang baru sama kami, Tawar FM, Stasiun Belanda. Kita terus bersama dalam Janji Rock. Kita akan tunaikan 10 playlist remake pilihan penerbangan kita selepas azan zon nanti.

0: الأذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah.

0: Utmar adalah orang yang sentiasa mengambil peluang di waktu malam. Biasanya Ibnu Umar mengisinya dengan melakukan sholat atau digunakannya untuk menangis dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu remajanya ia pernah bermimpi yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditakbirkan bahwa qiyamul lail nantinya akan menjadi campuran tumpuan cita-cita Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia merupakan tempat kesenangan dan kebahagiaan hidupnya. Nah, marilah kita dengar tentang mimpinya itu. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar bermimpi seolah-olah di tangannya ada selembar kain baldu. Tempat mana sahaja yang dia ingini di syurga, maka baldu itu akan menerbangkan ia ke sana. Lalu nampak pula orang yang mendatanginya dan ingin membawanya ke neraka. Tapi seorang malaikat menghalang mereka. "Jangan ganggu." Maka kedua orang itu pun memberi laluan jalan ke padanya. Seterusnya, Hafsah radhiyallahu anha, yaitu saudaranya, mimpi itu diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda bersabda, "Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail fayukthir." Abdullah radhiyallahu anhu akan menjadi lelaki paling utama andai kata ia sering sholat dan banyak melakukannya. Maka sejak itu, sehingga ia pulang ke rahmatullah, Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, sama ada di waktu ia mukim atau musafir. Yang dilakukannya ialah sholat, membaca Al-Quran, dan banyak berzikir, menyebut nama Allah. Dan yang sangat menyerupai ayahnya ialah air matanya bercucuran bila mendengar ayat-ayat peringatan dari Al-Quran. Apa yang berlaku seterusnya, tuan-tuan? Kita akan sambung dengan pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah di Tawau FM.

Rock. Baik, untuk sekarang pukul 12.27, 12.28 berarti hari. Kita tunaikan school playlist terbaik pilihan benar kita. Untuk hari ini saya memilih pilihan Jumatiah dari Batu Dua Jalan Napas. 10 playlist pilihan Jumatiah. Semoga tiba dengan lagu-lagu yang dipilih oleh Jumatiah pendengar kita.

Timur, lagu bersama daripada kumpulan Dhamma Sutra melalui lagu Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Terima kasih antara yang terus setia bersama kami di FM Sesel Pertanda Musi Janji Rock. Selamat hari untuk Sam Kramox di Batu 2 Sadani kita, di bengkel kita ini katanya. Salam buat rakan-rakan dan juga geng yang bengkel di, dan juga keluarga Sam walau di mana saya berada, dengan ucapan ceria selalu. Terima kasih.

yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2020.

0: tu kita dapat offer daripada Abang Rabi Sarip untuk mengiringi dia untuk first album, album yang diterbitkan oleh Rabi Sarip. Jadi dia bagi pada saya album tu, dia kata, adik, practice lagu-lagu abang, ikut pergi concert. Tapi masa tu belum ada nama BPR lagi. Kita masih ada nama, macam-macam nama lah. Ada panggil kita Hurricane lah, nah,
1: Baby Face
0: lah, macam-macam nama. Tapi bila kita dah start iring Abang Ramli jalan konsert-konsert seluruh Malaysia, Abang Ramli pun asyik sebut macam-macam nama panggil kumpulan kami ni. Ada dia sebut apa, anak kampung lah, biar anak kampung. Ada sebut apa, Taufan lah. Jadi nama semua tak kena. Jadi bila saya cakap kat dia, bang, tak kena lah nama-nama yang abang bagi ni. Jadi satu hari tu ada konsert di Kedah ke sana,
1: Ipoh, Perak.
0: Dia selepas dia dah nyanyi-nyanyi lagu tu, dia nak memperkenalkan band kami, dia tersebut. Dia tersebut Bumi Putera dia. Jadi dia kata langsung, dia tulis kat kita, ini ada kumpulan Bumi Putera dia kata. Lepas tu dia cakap Rockers kan. Itulah terjadi je nama Bumi Putera Rockers yang telah diberi oleh Abang Ramli Sarip kita, Papa Rock kita. Itu cerita dia.

Baik, kita terus bersama dengan Kumpulan Lefant untuk menonton lagi sambung lah kasih. Menantikan berita daripada utama dari Utama Satu dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kota Media sebab pukul 1.30 ini.

Pengundi digesah pilih kepimpinan berwibawa. Mekanik konvensional digalak kuasai teknologi EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Sri Anwar Ibrahim, menyeru seluruh rakyat Johor supaya pulang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor 11 Julai ini. Beliau berkata, mandat perlu diberikan kepada calon-calon PH yang berintegriti, amanah serta komited berkhidmat untuk seluruh rakyat tanpa mengira kaum atau latar belakang. Menurut Datuk Sri Anwar, Johor memerlukan barisan kepimpinan yang bukan sekadar pandai menabur janji. Sebaliknya, berani bekerja, menyelesaikan masalah rakyat serta membawa negeri itu ke arah kemajuan yang lebih mampan. Hari pengundian PRN Johor ditetapkan pada 11 Julai, manakala pengundian awal berlangsung pada 7 Julai. Untuk perkembangan kempen hari ini di Johor, kita bersama Taufik Salimin di Dewan Undangan Negeri Dun Macap dan Layang-Layang. Taufik?
1: Baik, terima kasih. Kempen Pilihan Raya Negeri Johor yang memasuki hari ke-9 hari ini terus berjalan lancar dan berlangsung dalam suasana penuh harmoni. Dan hari ini, kempen Pakatan Harapan dibantu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memulakan hari kempen dengan bersarapan bersama-sama masyarakat Dun Layang-Layang di Warung Padin, Kampung Sari, Simpang Renjam, Keluang. Sesi itu berlangsung dalam suasana cukup meriah dihadiri ribuan jentera dan juga penduduk sekitar. Terdahulu, Perdana Menteri tiba pada jam 8.40 pagi diiringi dua calon Pakatan Harapan bagi kerusi N26 untuk Macap, iaitu Nur Hafiz Roslan dan juga N27 Layang-Layang Guna Balakrishnan, sekaligus menyuntik semangat luar biasa kedua-dua calon ini untuk meneruskan kemarahan kempen yang berbaki 5 hari lagi. Menerusi pertemuan yang cukup bermakna ini, pengerusi PH itu sempat menitipkan pesanan-pesanan menarik yang meniupkan semangat kedua-dua calon untuk terus berkempen sehingga detik terakhir. Antara pesanannya, bekerja bersungguh-sungguh dan sentiasa beramal soleh atau mengamalkan kebaikan dalam melaksanakan tugas untuk rakyat. 11 Julai nanti, dia macam menyaksikan pertembungan satu lawan satu antara Nur Hafiz menentang penyandang kerusi itu, Dato' On Hafiz Ghazi, manakala perlawanan tiga penjuru akan berlaku di Dun Layang-Layang melibatkan PH diwakili Guna Balakrishnan, calon Perikatan Nasional yang juga penyandang Abdul Muttalib Abdul Rahim dan calon BN Chua Jiabun. Sekian saja laporan daripada saya, Taufik Salimin, kembali ke Angkasa Puri.
0: Sementara itu, calon PH bagi Dun Macap, Nur Hafiz Roslan berkata, kehadiran pengerusi PH itu bukan sahaja memberi motivasi kepada calon dan jentera parti, malah memperkukuh gerak kerja kempen menjelang hari pengundian.
2: Dengan kedatangan PMX pagi tadi, bagi saya sendiri di N26 Macap, kita akan bergerak lebih semangat dan bersama dengan keseluruhan jentera menyantuni seluruh masyarakat, sebab kita nak berkongsi bahawa kami, calon-calon Pakatan Harapan, terutama di N26 Macap, betul-betul ingin bekerja dan berbakti, berkhidmat kepada masyarakat.
0: Sementara itu, calon PH bagi Dun Layang-Layang, Guna Balakrishnan berkata, kehadiran Perdana Menteri dijangka memberi impak positif terhadap kempennya. Katanya, peluang Perdana Menteri turun padang dan bertemu masyarakat setempat mampu meningkatkan keyakinan pengundi sekaligus membantu memperkukuh kempen PH di kawasan berkenaan.
3: Definitely dia akan membantu untuk kempen saya, pasal Perdana Menteri yang turun untuk berkempen untuk saya, dia jumpa masyarakat tempatan. I hope lah it will be very helpful for my campaigning period.
0: Guna Balakrishnan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menegaskan sokongan kepada Amanah Ihtiyar Malaysia AIM terus dipertingkat bagi memperluas bantuan kepada golongan memerlukan, khususnya masyarakat luar bandar. Langkah itu dapat memastikan tiada rakyat yang tercicir daripada bantuan disediakan pelbagai agensi kerajaan. Beliau menyifatkan AIM mempunyai kelebihan berbanding institusi pembiayaan mikro lain di dunia dengan perbezaan utama terletak pada kadar faedah lebih rendah dan mesra peminjam.
4: Itu sahabat saya, dia buat Grameen Bank. Ada baik dia, tetapi tak boleh sama. Sebab faedah yang dikenakan 12%, 15%, ada yang lebih. Kerana dia tak dapat modal dari kerajaan. Jadi walaupun ada program seperti Amanah Ihtiyar yang dia mulakan, tapi tak sama. Sebab kadar faedah dia itu terlalu tinggi.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kira-kira 400,000 murid tahun 4 dijangka menduduki matriks pembelajaran tahun 4 buat kali pertama secara serentak di seluruh negara pada 6 hingga 8 Oktober ini. Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Abdul Aziz Mamat berkata, pentaksiran itu melibatkan mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains selain Bahasa Cina atau Bahasa Tamil bagi sekolah jenis kebangsaan. Beliau berkata instrumen pentaksiran dibangunkan secara berpusat bagi memastikan standard yang seragam di seluruh negara. manakala skrip jawapan akan diperiksa oleh guru mata pelajaran masing-masing berpandukan skema pemarkahan yang disediakan. Mekanik konvensional disaran memanfaatkan silibus kenderaan elektrik EV dan teknologi automotif hibrid yang diperkenalkan kerajaan bagi meningkatkan kemahiran serta memastikan mereka kekal relevan seiring perkembangan pesat industri automotif. Pengamal Industri Automotif Negara dan Antarabangsa, Teknologis Muhammad Khairul Anwar Ismail berkata, pensijilan khusus dalam bidang EV yang diwujudkan menerusi sistem persijilan kemahiran Malaysia membuka peluang kepada mekanik sedia ada untuk meningkatkan kompetensi dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Katanya, inisiatif itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada tenaga kerja automotif, malah membantu memenuhi keperluan industri yang kini semakin beralih kepada teknologi elektrik.
5: Kalau kita tengok pensijilan kemahiran Malaysia, dia dah ada satu tahap tunggal di mana memang fokus untuk EV. Okay, jadi pengenalan silibus-silibus tersebut tentunya memang bermanfaat untuk mekanik sedia ada untuk naik taraf potensi diri untuk adaptasi dengan perubahan teknologi EV ni lah.
0: Teknologis Muhammad Khairul Anwar Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Cristiano Ronaldo menerima sambutan hangat daripada penyokong sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Portugal dijadual menentang Spanyol dalam aksi pusingan 16 terbaik di Stadium Dallas Arlington awal pagi Selasa. Pertemuan itu dijangka menjadi antara perlawanan paling dinanti-nantikan selepas Portugal menewaskan Spanyol menerusi penentuan penalti dalam peringkat akhir Liga Negara-Negara UEFA tahun lalu. Semangat berpasukan menjadi kekuatan utama Mexico menjelang aksi menentang England awal pagi Isnin. Jurulatih Mexico, Javier Aguirre, berkata beliau memilih pemain yang sanggup mengetepikan kepentingan diri demi kejayaan pasukan. Beliau bagaimanapun mengakui penyerang England, Harry Kane, merupakan antara pemain terbaik dunia dan perlu dikawal secara berpasukan. Sementara itu, jurulatih Brazil Carlo Ancelotti yakin barisan pertahanannya mampu mengekang penyerang Norway Erling Haaland menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Jelasnya, pemain seperti Gabriel Magalhães dan Martinez sudah beberapa kali berdepan Haaland di peringkat klub sekaligus tidak memerlukan pelan khas untuk mengawalnya. Brazil akan menentang Norway awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengkritik institusi antarabangsa yang didakwa gagal menghentikan tindakan Israel ke atas rantau itu. Tuduhan tersebut berikutan tindakan badan berkenaan terus berdiam diri walaupun Israel secara terbuka bercakap mengenai pembunuhan secara bersasar. Menurut agensi berita Anadolu, pertubuhan yang dipercayai memperjuangkan hak asasi manusia sepatutnya menghalang tindakan sedemikian. Namun sebaliknya, sokongan politik dan logistik diberikan badan tersebut. Dakwanya, Israel bertanggungjawab terhadap banyak krisis dan ketidakstabilan di Asia Barat. Gempa bumi Venezuela, Hospital Medan Kendalian sebuah pertubuhan bukan kerajaan Amerika Syarikat telah merawat kira-kira 400 pesakit dan melaksanakan hampir 30 pembedahan sebelum operasi diserahkan secara berperingkat kepada doktor tempatan. Antara pesakit ini termasuk seorang mangsa yang terselamat selepas terperangkap bawah runtuhan. Mangsa kini sedang menjalani rawatan akibat patah tulang rusuk serta beberapa kecederaan serius pada bahagian kaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pengundi digesa pilih kepimpinan berwibawa. Mekanik konvensional digalak kuasai teknologi EV. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Wah, wah, wah, rock nampaknya.
1: Lah, kakak ni baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
0: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Solat kah, sayang?
1: Bereslah, kak. Alhamdulillah, syukur. Kita rock ni biar beriman.
0: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
1: Bila cinta berakhir. Percayalah, kakak.
2: Janji rock di Tawang FM setiap hari. Janji rock.
3: Baiklah, tu sekarang pukul 1.21 minit tengah hari. Terus berhimpun bersama kami melalui Janji Rock. Masih menunaikan 10 playlist pilihan pendengar kita. Bersama dengan pilihan Jumat Cia. Batu 2 jalan pas.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen Pilihan Azida.
1: Okey, semoga nanti buat lagu bersama anda pada kumpulan Mendara Muzi Zon Kesedah untuk petang ni. Tengah hari ni, waktu sekarang pukul 1.53 minit tengah hari. Terus bersama kami Muzi Janji Rock bersama dengan Khalifah Cinta dan Sayang. Terima kasih.

Okey, sebagai Aiman di Taman Ria 6000 dengan lagi tadi, Khalifa Cinta dan Sayang. Dan saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita musi Janji Rock untuk hari ini, 5 Julai 2026. Dua petang saudara, jangan lupa kita bersama dalam carta hit Star FM bersama dengan rakan saya DJ N akan menemani anda sehingga pukul 3 petang. Dari saya, rakan penjaman tamir, yang mengharapkan semoga terhibur dan terus setia bersama kami di Star FM, stesen menanda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Ahad anda pasti akan jadi
1: luar biasa
0: dengan mendengarkan Carta 10 Hits Terbaik menerusi Carta Hits Power FM. Ya, 2-2 minit petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar-pendengar Tua FM di mana juga anda lain terus Tua FM. Sesuai pilihan anda menerusi Syahnya Juminggu edisi Ahad 5 Julai 2026. Anda akan teman-teman ke saya Eliana Miza menerusi Carta Hits Tawa FM. Macam biasalah setiap hari Ahad ke udara pukul 2 petang kita ada Carta Hits di Tua FM. Anna akan menemani anda selama sejam ini dengan lagu-lagu hiburan hits, lagu yang berada di tangga ke-10 sehingga di tangga yang pertama untuk kita dengarkan bersama berhibur dalam Carta Hits Tawa FM. Dan minggu ni kita bersama edisi Ahad pula 5 Julai 2026, minggu yang ke-21 sudah. Jadi 10 lagu-lagu hiburan hits dan juga di penghujung nanti macam biasa kita ada lagu tersingkir dan juga lagu pencalonan baru. And harapkan semuanya petang ni dalam keadaan yang baik di hujung minggu, ceria mendengarkan kami. Ada yang dalam pemanduan, tengah memandu, hati-hati dalam perjalanan anda, yang berada di rumah, mungkin santai bersama dengan keluarga tersayang atau yang keluar, pergi berjalan-jalan, pergi berbelanja ke di hujung minggu kan. Semoga dipermudahkanlah segala urusan kita. Okay, sebelum kita pergi kepada kedudukan pula lagu-lagu hits minggu ini, apa kata kita imbas semula kedudukan lagu-lagu hits minggu lepas untuk imbasan Carta Hits Tawa FM.
2: Hits 10.

0: pergi hujung minggu ini. Yo, yo, yo, kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau show ganjil hujung minggu anda bersama lagu-lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Carta 10 Hits Terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawau FM, pilihan anda. Okey, itu dia tadi imbasan untuk Carta Hits kita minggu lepas, minggu yang ke-20. Minggu ni pula sudah minggu yang ke-21. Jadi kita akan ketahui 10 kedudukan lagu-lagu hits. Dan kita teruskanlah hiburan dengan lagu yang berada di tangga yang ke-10, 9 dan juga 8. Di tangga yang ke-10 minggu ini, lagu terbaru daripada Apex Tajuddin, Janji Kekasih. Satu minggu dalam carta di tangga yang ke-10. Minggu lepas pencalonan baru, minggu ini di tangga yang ke-10. Yoni Boy, Kai Deva, lagu mereka sendiri di tangga yang ke-9. Tiga minggu dalam carta, kekal kedudukannya di tangga yang ke-9 juga. Minggu lepas pun di tangga yang ke-9. Dan di tangga yang ke-8, naik dua anak tangga daripada Yusri Abdul Halim, Jiwa Raga, dua minggu dalam carta. Okey, kita teruskan hiburan dengan lagu yang berada di tangga yang ke-10, 9 dan juga 8. Layan terus Carta Hits Tawau FM.
2: Hits 10.

0: 좀 dengar carta hits kawau FM jom layan layan.
1: Carta 10 hits terbaik terbaik terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawa FM. Pilihan anda.
2: Okey, itu tadi hiburan dengan lagu yang berada di tangga yang ke-10, 9 dan juga 8. Kita teruskan lagi hiburan di tangga yang ke-7, 6 dan juga 5. Lagu hits yang berada di tangga yang ke-7, kita ada lagu daripada Akim and the Magistrate dengan lagunya Juliet. 18 minggu dalam carta, minggu lepas di tangga yang ke-6, minggu ini jatuh di tangga yang ke-7. Satu anak tangga sahaja jatuhnya. Dan di tangga yang ke-6, lagu ini naik dua anak tangga. Marsha Milan, lagunya Tahta Cinta, 5 minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang ke-8, menjadikan minggu ini pula di tangga yang ke-6, naik dua anak tangga.

0: Jom dengar Carta Hits Kawau FM. Jom layan, layan.
1: Hits 5.

0: Jakarta 10 Hits Terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Jakarta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawa FM. Pilihan anda.
1: Ya, masih lagi kita bersama menerusi Carta Hits FM. Kita teruskan lagi hiburan dengan lagu yang berada di tangga yang kedua dan juga kedua pula di tangga yang keempat. ICN terus skip pergi di tangga kedua ya. Yang keempat dulu. Di tangga yang keempat, ketiga dan juga lagu pencalonan baru. Di tangga yang keempat ada lagu daripada Tajum, Hakim Rusli dan juga Afiq Syazwan dengan lagu yang Bintang, lagu nyanyian ramai minggu lepas di tangga yang ketiga. Minggu ini di tangga yang keempat, jatuh satu anak tangga saja 22 minggu dalam carta. Di tangga yang keempat minggu ini dan di tangga yang ketiga, Wani Hasrita lagu yang Lembayung Tari minggu lepas menjadi naib juara, minggu ini jatuh satu anak tangga saja 10 minggu dalam carta. 13 minggu dalam carta ya. Di tangga yang keempat, Tajul Hakim Rusli, Afiq Syazwan Bintang, dan di tangga yang ketiga, Wani Hasrita Lembayung Tari. Dan lagu tersingkir minggu ini cuma dapat bertahan selama 5 minggu dalam carta, lagu daripada Alfa Tiada Pengganti, lagu tersingkir minggu ini. Dan lagu pencalonan baru, lagu terbaru daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Okey, lagu pencalonan baru minggu ini bersama dengan Nadira, Cuba Jadi Aku. Kita dengarkan dulu 3 buah lagu ini dalam Carta Hits Tau FM.
0: Hits 4.

Jom. Kita layan terus Carta Hits. Carta Hits. Tawo FM.

0: Hai, saya Roshamno. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.
1: Jom, kita layan terus. Carta Hits, Tawau FM, pilihan anda.

0: Ahad anda pasti akan jadi
1: luar biasa
0: dengan mendengarkan Carta 10 Hits Terbaik menerusi Carta Hits Power FM. Baiklah, nampaknya kita pun tiba di penghujung untuk Carta Hits kita. Hampir tiba di penghujung untuk Carta Hits kita. Tapi sebelum tu kita imbas semula lah kedudukan lagu-lagu hits kita minggu ini. Di tangga yang ke-10 kita ada lagu daripada Apex Tajuddin dengan lagunya Janji Kekasih. Di tangga yang ke-10 dan di tangga yang ke-9 kita ada Yoni Boy dan Kai Deva dengan lagunya Sendiri. Di tangga yang ke-8 Yusri Abdul Halim Jiwa Raga. Di tangga yang ke-8 dan di tangga yang ke-7 Akimana Majer Juliet. Dan di tangga yang ke-6 Marsha Milan Tahta Cinta. Di tangga yang ke-5 Datuk Seri Siti Nurhaliza dan Adi Govinda Menamakanmu Cinta. Di tangga yang ke-4 Tajul Hakim Rusli Afiq Syazwan Bintang. Di tangga yang ke-3 Wani Asrita Lembayung Tari. Dan juga lagu tersingkir minggu ini bersama dengan Alfa Tiada Pengganti dapat bertahan selama 5 minggu. Dan lagu pencalonan baru bersama dengan Nadira Cuba Jadi Aku. Okey, itu dia sedikit imbasan untuk Carta Hits kita. Dan Anne pun tinggalkan anda dengan 2 buah lagu terakhir sebagai penutup untuk Carta Hits kita minggu ini. Dan di tangga kedua minggu ini kita ada lagu daripada Adira, Sayang Orang Sama. Minggu lepas menjadi juara, minggu ini pula di tangga yang kedua. Naik juara ya, lagu Adira, Sayang Orang Sama di tangga yang kedua, 10 minggu dalam carta. Dan di tangga yang pertama, lagu daripada Andi Bernade dengan lagunya Aku Nak Kawin, 7 minggu dalam carta sebagai juara untuk minggu ini. Okey, nampaknya pertemuan kita pun dalam Carta Hits di penghujung sudah. Terima kasih yang sudah menemani Anne dari 2 petang tadi sehinggalah 3 petang ini. Selepas ini lagu-lagu hiburan menemani anda juga sehinggalah 7 malam menerusi Syanya Hujung Minggu Top FM, siasan pilihan anda. Sampai di sini saja pertemuan kita. Minggu depan dengarkan lagi Carta Hits 2 petang. Itu FM siasan pilihan anda. Lagu penutup untuk Carta Hits kita di tangga yang kedua Adira, Sayang Orang Sama. Dan di tangga yang pertama Andi Bernade, Aku Nak Kawin. Jumpa lagi semuanya. Assalamualaikum. Bye.
2: Kiss 2.

0: Carta 10 Hits Terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawa FM. Pilihan anda.
1: Hi guys, terus dengar Tawa.

0: seketika nanti, Tawau 3 petang.
1: Tawau FM

0: Ya.
1: Nantikan keriuhan dan kemeriahan
2: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
1: dengan perkongsian dan bual santai
2: bertemakan budaya dan tradisi.
3: Silang Budaya
4: Radio RTM.
2: Stesen berkembar hari Sabtu
1: dan suara bertemu suara hari Ahad.
2: Semuanya bermula pukul 3 petang.
3: Riuh suara dalam silang budaya. Satu suara, satu jiwa.
1: Anda sedang mendengarkan Silang Budaya
4: Radio RTM.

Silang Budaya Radio RTM di syoknya hujung minggu Tawa FM Stesen Pilihan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani dan selamat berhujung minggu untuk anda semua rakan-rakan pendengar Tawa FM Stesen Pilihan Anda yang masih lagi setia mendengarkan kami menerusi 4 frekuensi utama dan juga menerusi RTM Klik. Sudah pun berada di segmen yang terakhir untuk segmen syoknya hujung minggu hari ini. Hari ini 3 petang hingga 7 malam anda ditemani oleh saya Muhammad Safwan Junid aka 1J untuk edisi hari ini 5 Julai 2026 bersamaan dengan 19 Muharram 1448 Hijriah. Bermula 3 petang hingga 7 malam 1J akan menemani anda. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi setia bersama-sama dengan kami. Dan terima kasih juga kepada rakan kita DJ Tamrin dan juga DJ N yang telah pun bersama dengan anda di segmen yang kedua tadi berakhir dengan rancangan Carta Hits Tawau FM. Dan seperti biasa, hujung minggu kita ada Silang Budaya bermula 3 petang. Dan hari ini saya ingin berkongsikan kepada anda berkenaan dengan sebuah alat muzik yang sangat-sangat popular dalam pelbagai etnik sebenarnya ya. Kebanyakan daripada etnik di Pantai Timur

kalau anda tengok ya, dia seperti gong tetapi lebih kecil dan disusun mendatar di atas rangka kayu dan biasanya dimainkan secara berkumpulan. Kulintangan ini biasanya mempunyai 8 hingga 9 buah gong-gong kecil yang disusun sebaris. Apabila dimainkan, ia akan mengeluarkan bunyi yang berlainan antara satu sama lain dengan menggunakan dua alat pemukul kayu yang kecil. Dan terdapat beberapa perbezaan dari segi jumlah kulintangan di beberapa daerah. Misalnya ya, kalau anda pergi daerah Telupi dan Beluran, iaitu di sana banyak suku kaum Dusun Labuk, jumlah kulintangan yang biasa digunakan adalah sebanyak 9 buah. Manakala etnik dari daerah lain biasanya 6 hingga 7 kulintangan saja. Dan setiap buah kulintangan ni ataupun gonggong kecil ini mempunyai bunyi yang berbeza. Okey, dia akan bunyi dia ada yang pitch tinggi, ada yang pitch rendah sedikit. Begitulah perbezaan setiap satu gonggong kecil yang dinamakan sebagai kulintangan ni. Dan kulintangan juga yang dimainkan mempunyai perbezaan dari segi alat muzik iringan tradisional antara daerah. Misalnya di bahagian Pantai Baratnya biasanya hanya akan menggunakan kulintangan saja tanpa sebarang alat muzik iringan tradisional. Tapi kalau kita tengok di kawasan-kawasan kita di Pantai Timur seperti Telupit, Beluran ya, alat muzik kulintangan akan diiringi dengan paluan 3 jenis gong yang berbeza saiz. Dan begitu juga dengan masyarakat etnik Bajau dan juga Suluk di sekitar daerah Sempurna, Tawau dan Lahad Datu. Kulintangan biasanya diiringi oleh alat muzik tradisional gong ibu dan gong anak serta tambul iaitu gendang. Okey, dan kulintangan ini sangat signifikan sebagai alat muzik tradisional yang memainkan peranan penting dalam upacara adat dan juga majlis perayaan serta keramaian. Bagi sesetengah etnik seperti Bajau Laut, ya, kulintangan sangat signifikan sebagai iringan dalam upacara ritual yang melibatkan kepercayaan terhadap alam spiritual. Dan bunyi yang dihasilkan oleh kulintangan dipercayai mampu berkomunikasi dengan roh-roh nenek moyang. Itu kepercayaan yang dulu ya. Dan selain mencipta suasana sakral yang diperlukan dalam upacara, selain daripada ritual upacara, kulintangan juga sering digunakan sebagai iringan alat muzik dalam acara-acara seperti keramaian, khususnya dalam majlis perkahwinan dan menyambut tetamu kehormat. Dalam majlis perkahwinan, bunyi merdu dan berirama dari kulintangan mencipta suasana gembira, suasana meriah ya, yang melambangkan kebahagiaan dan restu kepada pasangan pengantin. Itu kalau majlis perkahwinan ya. Kulintangan juga menjadi simbol penyatuan dan kebahagiaan keluarga serta menjadi alat yang memperkuatkan ikatan dalam komuniti. Untuk menyambut tetamu-tetamu kehormat, biasanya panduan kulintangan itu memberikan rasa hormat dan pengiktirafan. Dan tetamu yang dihormati seperti ketua masyarakat ataupun pembesar disambut dengan bunyi dan yang bertenaga dan teratur, yang imana ia menunjukkan rasa bangga serta penghargaan terhadap kehadiran mereka ya. Dan kalau anda saksikannya, untuk setiap etnik itu berbeza busana dan aksesori yang dipakai oleh pemain-pemain kulintangan ni ya. Dan ia berdasarkan kesesuaian majlis yang diraikan ataupun mengikut ras etnik masing-masing. Untuk pemain kulintangan ini tiada busana khusus ataupun keseragaman bagi setiap etnik ya yang dipakai untuk memainkan alat muzik ini. Dan macam saya katakan tadi, ia bergantung kepada budaya etnik masing-masing serta peranan dan juga tujuannya. Nanti kita akan kongsikan selepas ini peralatan dan bahan-bahan yang digunakan untuk permainan kulintangan ini. Kita akan berhenti rehat seketika, terus bersama dengan kami di Silang Budaya Radio RTM.

0: Bilang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Silang Budaya Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Waktu sekarang sudah pukul 3.31 minit petang. Masih lagi berkenaan dengan kulintangan. Okey, kita tadi sudah kongsikan kulintangan ni apa sebenarnya kulintangan, bila ia selalu dimainkan, ya. Dan macam saya katakan tadi, pelbagai etnik, tidak kisah dari pantai barat ataupun pantai timur, negeri Sabah ini menggunakan kulintangan, ya. Dan kita kini bercakap berkenaan dengan peralatan ataupun bahan-bahan membuat kulintangan, ya. Biasanya kulintangan ini dihasilkan daripada logam seperti besi atau tembaga, dihasilkan secara manual, ya guys, oleh tukang-tukang mahir tempatan. Tetapi disebabkan oleh perubahan masa yang membawa kepada penggunaan bahan yang lebih mudah didapati dan mampu milik, antaranya zinc, ya. Zinc ini dipilih kerana ia lebih mudah dibentuk dan harganya lebih murah, menjadikannya sebagai alternatif yang popular dalam pembuatan kulintangan moden. Dan kalau kita tengok di Sabah ini, kawasan daerah Kudat menjadi daerah yang terkenal sebagai pusat pembuatan gong termasuk kulintangan. Di daerah berkenaannya ada kilang, ada bengkel khas yang menghasilkan alat muzik ini untuk memenuhi permintaan di seluruh negeri. Dan gong-gong kecil yang membentuk kulintangan akan disusun di atas sebuah rangka kayu, dan setiap gong diukur dengan teliti bagi menghasilkan nada yang sempurna apabila diketuk. Dan pembuatan kulintangan ini memerlukan kemahiran tinggi dalam memilih dan membentuk bahan supaya menghasilkan bunyi yang merdu dan sesuai untuk persembahan. Kita takut pula nanti kalau salah buat, bunyinya akan jadi sumbang, kan? Okey, kalau anda dengar bunyi irama lagu music yang mengiringi percakapan saya ini, ini adalah antara music yang menggunakan kulintangan dalam penghasilannya, ya. Nanti kita akan kongsikan kaedah ataupun cara penyediaan ataupun persembahan bagi kulintangan ini selepas kita memberikan laluan kepada waktu solat fardu asar. Dan untuk itu, saya kongsikan sekali lagi kepada kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar untuk zon 3 Tawau Timur adalah pada pukul 3.38 minit petang, dan untuk zon 4 Tawau Barat pula, waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.42 minit petang. Dan untuk itu, terus setia bersama-sama dengan kami di Tawau FM. InsyaAllah kembali selepas waktu solat fardu asar nanti, kita akan kongsikan terus berkenaan dengan kulintangan menerusi silang budaya. Jangan ke mana-mana, setia bersama dengan kami, Tawau FM, stesen pilihan anda. Show.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaf FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar dan masuknya waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.26 minit petang.
3: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Ummul Al-Mu'minin, Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu perkara dalam urusan kita ini yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Pengajaran hadis, Islam adalah agama yang sudah sempurna dasar dan prinsipnya, tidak perlu ditokok tambah lagi. Sebarang tokok tambah, ubah suai atau pengurangan dan bertentangan dengan usul agama adalah bid'ah yang diharamkan, yang ditolak dan sesat. Yang dimaksudkan dengan bid'ah ialah segala perkara yang tidak berdasarkan usul agama, seumpama mereka cipta cara beribadah tertentu seperti sembahyang cara baru, upacara keagamaan baru dan sebagainya. Setiap Muslim mestilah menjauhkan diri daripada terjebak dalam perbuatan bid'ah sesat, kerana ia boleh membawa kepada kehancuran diri, agama dan setengahnya pula membawa kepada kufur. Cukuplah baginya berpegang teguh dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi menjamin kesejahteraan agamanya. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
4: Tawau FM, pilihan anda.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Anda sedang mendengarkan Silang Budaya
1: Radio RTM.
2: Ya, kembali bersama dengan Wan J menerusi Silang Budaya Radio RTM. Hampir-hampir sudah sampai ke penghujung untuk edisi hari ini 5 Julai 2026 dan hari ini kita bercakap berkenaan dengan kulintangan. Tadi kita sudah pun kongsikan sedikit pengenalan dan sejarah, kemudian fungsi dan peranan serta busana ataupun aksesori bagi pemain-pemain kulintangan ini dan juga peralatan ataupun bahan-bahan yang membuat kulintangan ini ya. Sekarang kita ingin kongsikan kepada anda bagaimana kulintangan ini dimainkannya. Kulintangan ini macam saya katakan tadi, terdapat beberapa gong kecil yang disusun mengikut nada tertentu, okay? Biasanya kulintangan dimainkan sebagai persiapan, dimainkan menggunakan dua pemukul yang biasanya diperbuat daripada kayu yang tidak terlalu keras agar bunyi yang dihasilkan tidak terlalu membingitkan. Dan pemukul ini dipegang di kedua-dua tangan pemain untuk memukul kulintangan secara bergilir-gilir ataupun secara serentak. Kemudian untuk susunan dan kedudukan kulintangan pula, ia biasanya disusun secara mendatar mengikut ketinggian nada, yang mana nada rendah akan berada di sebelah kiri dan nada yang tinggi di sebelah kanan. Ini daripada perspektif ataupun sudut pandang pemain ya. Dan pemain biasanya duduk di hadapan kulintangan untuk mencapai kesemua gong dengan mudah. Bagi teknik memukul pula, kulintangan akan dipukul di bahagian tengah pada lekukannya dengan kekuatan yang sesuai untuk menghasilkan bunyi yang jelas dan merdu, tidak terlalu kuat juga, tidak terlalu lembut jugalah ya. Dan pukulan perlu dilakukan dengan tepat untuk memastikan nada yang dihasilkan stabil dan tidak bergema secara berlebihan. Okey, kalau anda mahu tahu gema daripada kulintangan tu, kalau ada dampak dekat bentuknya, dia seakan-akan gong. Kalau gong kita pukul, bunyinya kebanyakan akan melalu dari belakang gong tersebut ya. Bunyi gong tidak akan keluar daripada bahagian depannya, tetapi di bahagian belakang. Begitu juga kulintangan, sebab itu dia diletakkan menghadap ke atas, menghala ke atas dia punya lekukan tu. Jadi bila kita pukul, bunyi yang dihasilkan oleh kulintangan itu akan jatuh di bahagian bawah dan akan bergema, dia terpantul di lantai dan akan dapat didengari gemanya ya, selain daripada pukulan daripada zinc ataupun besi, okey, daripada iaitu alat yang membuat logam yang apa ni, orang kata kulintangan tersebut diperbuat daripada logam ataupun zinc kan. Jadi sebab itu ia juga dapat menghasilkan bunyi apabila dipukul dengan pemukul yang diperbuat daripada kayu tersebut ya. Jadi pukulan ini macam saya kata dilakukan dengan tepat untuk memastikan nada yang dihasilkan stabil dan tidak bergema secara berlebihan. Dan pola ritma dalam permainan kulintangan biasanya berulang dan pemain akan mengikut pola ini untuk menghasilkan melodi yang berterusan. Pola pukulan juga untuk maluan anda boleh berubah mengikut jenis lagu ataupun suasana persembahan. Dan dalam beberapa lagu atau persembahannya, pemain boleh melakukan improvisasi kecil untuk menambah keunikan pada melodi. Tetapi pemain juga perlu menjaga pola ritma asas dan memastikan untuk tidak ada gangguan pada struktur lagu yang sedang dimainkan. Dan kebiasaannya, ensemble gabungan bersama alat muzik tradisional kulintangan ini sering dimainkan bersama instrumen lain seperti gong besar iaitu gong ibu, gong kecil ataupun gong anak, tambul, gendang dan juga babandil. Pemain kulintangannya perlu selaras dengan instrumen lain untuk menghasilkan pola ritma dan tempo sesuai untuk menghasilkan muzik yang harmoni dan juga menyeluruh. Baiklah, saudara pendengar semuanya, itu dah tadi dikongsikan kepada anda berkenaan dengan kulintangan, alat permainan ataupun alat muzik kulintangan yang digunakan oleh kebanyakan etnik di Sabah ini. Dan kalau di Semenanjung, dia dipanggil sebagai bonang, okay? Dia ada sedikit perbezaan, tetapi tidak terlalu banyak kerana lebih kurang saja budaya yang ada di negara kita ini. Apapun, terus menghargai keunikan dan keindahan tradisi dan budaya masyarakat setempat kita, dan insyaAllah kita akan bersua lagi menerusi Silang Budaya pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Kita akan kembali semula bersama-sama di jam yang kedua untuk segmen yang ketiga syoknya hujung minggu ini. Dan sebagai penutup Silang Budaya, kita hiburkan anda dengan lagu Sulok daripada Kamis, Lolai Liangkit.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the
2: music. 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
3: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
2: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Sonia Hujung Minggu, Tawau FM, stesen pilihan anda. 45 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Selamat berhujung minggu, salam hari Ahad untuk semua rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda yang mendengarkan kami menerusi 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Semuanya yang anda dengarkan di sana dan juga mendengarkan kami menerusi RTM Klik, menerusi portal radio RTM ataupun menerusi live Facebook Tawau FM. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Tadi masa silang budaya, ada rakan kita Rosmah Abdullah sempat tinggalkan komen ya di live berkenaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, katanya. Salam hujung minggu, selamat petang khas untuk 1J yang bertugas dan juga juru teknik yang bertugas. Didoakan semoga sihat selalu, sihat walafiat rendaannya, dimurahkan rezeki. Hashtag Station Radio Tawau FM terbaik. Terima kasih banyak-banyak Rosmah Abdullah, terbaik silang budaya Kurintangan, katanya. Terima kasih banyak-banyak. Baik, jam yang kedua ni seperti biasa kita berkongsikan berkenaan dengan recap ataupun highlights ya, sedikitlah highlights ya, berkenaan dengan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 dan sudah pun selesai semua perlawanan di peringkat 32 dan pada bermula hari ini sebenarnya telah pun bermula peringkat 16 kalah mati. Dan kalau kita tengok, kita akan recap satu persatu ya, berkenaan dengan perlawanan di peringkat 32. Kita mulakan dengan perlawanan South Africa menentang Kanada. Kanada telah berjaya menewaskan South Africa dengan jaringan menerusi jaringan Stephen Eustachio pada 2 minit masa tambahan setelah full time ya. Itu perlawanan Kanada menentang South Africa, tersingkir sudah South Africa. Kemudian pada 30 Jun yang lalu, Belanda menentang Morocco, pada awalnya terikat pada seri satu sama. Namun demikian, Morocco ataupun Maghribi telah berjaya menewaskan Netherlands pada masa tambahan, sepakan penalti. Kemudian pada 30 Jun juga, Jerman menentang Paraguay. Paraguay telah berjaya menewaskan Jerman dengan mata 4-3 berbandingkan Germany ya. Dan Paraguay marah ke peringkat ke-16 manakala pada pertembungan antara pasukan Sweden dan France ataupun Perancis, Perancis telah berjaya menewaskan Sweden menerusi jaringan yang telah dilakukan oleh Kylian Mbappe sebanyak 2 kali pada minit ke-45 dan 74. Kemudian tambahan satu lagi gol daripada Bradley Barcola di minit yang ke-53. Perancis juga telah berjaya marah ke peringkat 16. Seterusnya pada 2 Julai, Belgium menentang Senegal dan Belgium telah berjaya mengalahkan Senegal. Dan pada perlawanan berkenaan seawal minit ke-24, Habib Diarra dari Senegal telah berjaya menjadikan gol. Kemudian Romelu Lukaku telah berjaya menyamakan kedudukan. Habib Diarra pada minit ke-24, kemudian pada minit ke-51, Ismaila Sarr telah berjaya menjadikan satu lagi gol tambahan kepada pasukan Senegal. Namun demikian, pada minit ke-86, Romelu Lukaku telah berjaya menjadikan satu gol untuk Belgium dan diikuti oleh jaringan oleh Yuri Tielemans pada minit ke-89 dan menyamakan kedudukan dua sama antara dua pasukan berkenaan. Namun demikian, pada 5 minit masa tambahan selepas 120 minit ya, iaitu tendangan penalti, Tielemans sekali lagi telah berjaya menjaringkan satu gol yang menyebabkan Belgium telah berjaya menewaskan Senegal dengan pungutan 3-2 mata. Okey, itu untuk Belgium dan juga Senegal. Kemudian pada 2 Julai juga, apabila pasukan Amerika Syarikat ataupun USA menentang Bosnia Herzegovina, Florin Balogun telah berjaya menjaringkan gol pada minit ke-45, iaitu tepat pada separuh masa yang pertama. Dan pada minit ke-82, Malik Tielemans pula berjaya menjaringkan gol untuk pasukan Amerika Syarikat. Dan Florin Balogun juga telah berjaya menjaringkan gol pada minit ke-64.
Okey, dan menyebabkan USA telah bukan menjaringkan gol ya. Okey, ada dua jaringan gol daripada USA. Jadi keputusannya USA telah berjaya mara ke peringkat 16 kalah mati. Okey, itu ulasan separuh daripada perlawanan. Ada lagi, kita ulas satu lagi berkenaan dengan perlawanan pada 3 Julai. Sepanyol menentang Austria dan untuk perlawanan ini pada minit ke-36 Mikel Oyarzabal berjaya menjaringkan gol yang pertama untuk pasukan Sepanyol, kemudian diikuti oleh jaringan oleh Pedro Porro pada minit ke-66 dan Mikel Oyarzabal berjaya sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-89 menewaskan Australia dengan mata 3-0. Kemudian Spain sudah mara ke peringkat 16 dan seterusnya adalah perlawanan antara Portugal dan juga Croatia. Okey, kalau kita tengok ringkasan perlawanan yang dikeluarkan oleh FIFA, gol pertama dijaringkan oleh pasukan Croatia pada minit ke-53 perlawanan. Kemudian pada minit ke-68 untuk tendangan penalti telah dijaringkan oleh Cristiano Ronaldo dan setelah itu pada selepas tamat masa ditambah dengan 4 minit masa tambahan, Gonçalo Ramos telah berjaya menjaringkan satu lagi gol untuk Portugal dan membawa melayakkan Portugal untuk mara ke peringkat 16 kalah mati. Kita akan kongsikan lagi dari masa ke masa perlawanan-perlawanan di peringkat 32 Piala Dunia FIFA 2026. Kita berhibur bersama-sama dengan Nora Fatehi, share-share lagu official untuk Piala Dunia FIFA 2026.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Untuk show di hujung minggu, rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawar FM.
2: Ya, Tawar FM, stesen pilihan ada. Waktu sekarang sudah pun 4:16 minit petang. Kita akan teruskan lagi hiburan petang ini menerusi lagu-lagu Kuasa Dua. Namun kita ingin panggil juga rakan-rakan kita kalau ada ucapan ataupun salam yang anda hendak sampaikan untuk petang ini. Anda boleh hantar di WhatsApp 019-490-3838. Kita akan bacakan respon-respon ucapan-ucapan anda nanti dari masa ke masa. Dan kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan lagu-lagu Kuasa Dua, himpunan lagu-lagu daripada Ernie Zakri.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

Ya, Tau FM, stesen pilihan anda. 4:25 minit petang sudah ketika ini. Tadi anda telah pun berhibur bersama-sama dengan lagu Himpunan Kuasa 2, lagu-lagu daripada Ernie Zakri berjudul Gundah dan juga Korban, sebuah lagu yang pastinya menyentuh hati anda semua, okey? Dan mungkin bagi anda yang kehilangan keluarga tersayang, salam takziah kami ucapkan kepada anda dan kita doakan semoga mereka akan tenang di alam sana dan sedekahkan banyak-banyak doa kepada mereka yang telah pergi terlebih dahulu meninggalkan kita. InsyaAllah kita semua akan ke sana juga satu hari nanti. Apapun, terus bersama dengan kami di Tawau FM. Selepas berita Sabah FM, kita akan kembali bersua menerusi segmen yang kedua, segmen yang ketiga, jam yang kedua, syoknya hujung minggu. Insomniacs, langgar, menghiburkan anda. Syoknya hujung minggu.

Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, kerajaan sedia tambah baik mekanisme subsidi diesel bersasar. Pengusaha pertanian disaran miliki pensijilan MyGap dan MyOrganic. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya God Freely dalam berita Sabah FM.

0: pilihan Anda. Tawau.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Kembali bersama dengan Wan Cik Syoknya hujung minggu 4.50 minit petang ketika ini. Assalamualaikum, selamat petang semuanya. Terima kasih banyak-banyak masih bersama dengan kami. Dan kepada anda yang tengah menikmati minum petang ketika ini, selamat minum petang untuk anda. Sambil-sambil hirup tu, sambil-sambillah dengar info dan juga perkongsian kita serta lagu-lagu hiburan kita menerusi segmen Syoknya hujung minggu yang ketiga sampailah ke pukul 7 malam nanti. Baik, kita sambung sedikit berkenaan dengan peringkat 32 untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 selesai dengan Portugal Croatia tadi, dan untuk perlawanan Brazil menentang Jepun seawal 30 Jun hari itu. Okey, untuk perlawanan ini Brazil telah menewaskan Jepun dengan mata 2-1. Namun demikian, dalam perlawanan ini Jepun menerusi jaringan yang dilakukan oleh Kaisho Sano pada minit ke-29 mendahului 1-0 ketika itu. Dan selepas itu pada minit ke-56 barulah Casemiro menjaringkan gol bagi pasukan Brazil, dan diikuti oleh jaringan oleh Gabriel Martinelli pada 6 minit masa tambahan. Okey, dan ini telah pun melayakkan Brazil untuk peringkat 16. Dan untuk perlawanan Côte d'Ivoire dan menentang Norway, Norway telah berjaya menewaskan Côte d'Ivoire menerusi jaringan Antonio Nusa pada minit ke-39, diikuti oleh jaringan oleh Amad Diallo pada minit ke-74 untuk pasukan Côte d'Ivoire. Dan Erling Haaland telah membawa pasukannya untuk mendahului Côte d'Ivoire menerusi jaringan yang dilakukan pada minit ke-86. Dan untuk itu, pada peringkat 16, Brazil akan bertemu Norway pada esok hari. Okey, dan seterusnya perlawanan Mexico menentang Ecuador. Mexico telah menewaskan Ecuador 2-0 oleh menerusi jaringan yang dilakukan oleh Julian Quinones pada minit ke-22 dan juga Raul Jimenez pada minit ke-31. Kemudian untuk England menentang Republik Kongo. Okey, untuk perlawanan ini Kongo sebenarnya cuba mencabar pasukan England ya, dengan menjaringkan gol seawal minit ke-7 yang dilakukan oleh Brian Kipenga. Namun demikian, Harry Kane telah menyamakan kedudukan pada minit ke-75 untuk pasukan England, dan kemudian menjaringkan gol yang kedua pada minit ke-86. Dan untuk itu, Mexico akan bertemu England esok juga pada pukul 8 pagi dalam perlawanan pasukan 16 ya. Pasukan kalah mati, perlawanan kalah mati di peringkat 16. Okey, dan seterusnya perlawanan Switzerland menentang Algeria. Switzerland telah menewaskan Algeria 2-0 menerusi jaringan yang dilakukan oleh Brill Embolo pada minit ke-10 dan Dan Ndoye pada minit ke-46. Kemudian untuk pertembungan Colombia dan juga Ghana, Colombia telah berjaya menewaskan Ghana menerusi jaringan yang dilakukan oleh John Arias pada minit ke-14. Dan untuk itu, pada 8 Julai nanti anda boleh saksikan perlawanan Switzerland menentang Colombia seawal 4 pagi. Dan untuk perlawanan yang telah selesai kemarin ya, iaitu Australia menentang Egypt. Egypt telah menghantar Australia keluar, dan pada awal perlawanan, perlawanannya Iman Ashour telah menjaringkan gol pada minit ke-13. Kemudian Australia menyamakan kedudukan pada minit ke-55. Namun demikian, tendangan penalti telah menyaksikan Egypt telah menewaskan Australia 4-2. Kemudian untuk perlawanan antara Argentina dan juga Cabo Verde, okey, seawal minit ke-29 Messi telah berjaya menjaringkan gol untuk Argentina, dan diikuti oleh jaringan Leroy Duarte pada minit ke-59 menyamakan kedudukan kedua-dua pasukan berkenaan. Kemudian Lisandro Martinez pada minit ke-92 telah menjaringkan gol. Sidney Lopez Cabral untuk Cabo Verde menjaringkan gol pada minit ke-103, dan Dini pada minit ke-111 telah menjaringkan gol yang ketiga untuk pasukan Argentina. Dan untuk itu, Argentina akan bertemu Egypt ataupun Mesir pada 8 Julai nanti. Dan kita recap sedikit untuk perlawanan peringkat 16, Kanada menentang Morocco ataupun Maghribi. Maghribi telah berjaya menghantar Kanada keluar daripada FIFA ya, perlawanan ini dengan jaringan yang dilakukan oleh Azdin Onahi pada minit ke-50, diikuti oleh Sofia Rahimi menjaringkan gol pada 8 minit
tidak, Zainin Onahi juga pada minit ke-82 dan juga Sofian Rahimi pada 8 minit masa tambahan. Dan juga yang berlangsung hari ini, pertembungan antara France dan juga Paraguay, Kylian Mbappe telah menjaringkan gol pada minit ke-70, okay, menerusi tendangan penalti, dan juga berjaya menghantar pasukan Paraguay keluar. Dan untuk itu, pada 10 Julai nanti, Perancis akan berjumpa Maghribi pada perlawanan seawal 4 pagi. Dan untuk perlawanan esok pula, pertembungan antara USA dan juga Belgium serta Portugal dan Spain masing-masing pada pukul 8 pagi dan 3 pagi. Baiklah, itu sedikit sebanyak recap berkenaan dengan perlawanan pada minggu ini untuk Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti terus perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran RTM penyiar rasmi Sukan FIFA 2026. Baiklah, kita akan kembali selepas utama 5 petang dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media menerusi Zone Retro dan juga Karo Iyuk bersama-sama. Jadi standby untuk hubungi 0897782243 untuk berkaraoke bersama dengan kami. Kota ini tak sama tanpamu. Nadif Basalmah, Haziz Sarun dan juga Aisyah Retno. Syonya hujung minggu.

0: Tanyalah Mr. Bean. Tak tahu? Tanyalah Mr. Bean.
1: Man, ha, bila kita pergi ke kubur kan, jadi kita ada nampak lah
2: setengah-setengah orang,
1: orang ni kan, dia akan menjirus air bunga-bungaan.
2: Iya kan?
1: Air mawar,
2: air mawar
1: kan, di atas
2: wangi-wangi
1: kubur
2: ya?
1: Tu. Yalah, wangi-wangi.
2: Kadang ada roll tak pandan kan?
1: Ya, digunting kan, dimasukkan dalam air tu. Jadi kita mau tanya lah Mr. B, apa hukumnya sebenarnya ni menjirus air mawar ni di atas kubur?
3: Baik, kalau mengikut ulama Syafi'i, kita berpendapat bahawa sebenarnya hukum menjirus air mawar ni harus boleh.
2: Oh, boleh.
3: Boleh.
2: Ya?
3: Dan ada sebagian berpendapat bahawa ia adalah sunat. Sunat. Maksudnya levelnya lebih tinggi daripada harus. Maksudnya lebih berpahala lah. Dan dalam kitab I'anud Talibin, sebenarnya menjirus kubur dengan air ni hukumnya pun sunat. Supaya debu-debu tanah ni tak
2: berterbangan.
3: Maksudnya niat kita tu supaya debu-debu tu tak naik ke ni kan. Dan kalau kita jirus air sejuk pun dengan niat tujuan mudah-mudahan Allah menyujukkan kubur si mati pun dibolehkan. Ini berdasarkan pendapat Sahibus Samah Mufti kita. Ya, maksudnya kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ialah dalam tu doa, ada doa kita juga sebenarnya. Kan ada doa kita, tapi jangan sampai berlaku pembaziran. Sebab kalau setakat air putih dengan air mawar tu tidak menjadi masalah. Kalau membazir tu macam dia beli espresso americano.
2: Itu lebih-lebih semut kuburan.
3: Semut kuburan kan, itu pembaziran kan. Tapi yang kita mau tegaskan di sini, yang paling penting adalah doa kita kepada si mati. Nah, itu yang paling utama apabila kita menziarahi kubur dan sebagainya, dan jaga adab-adab kita apabila berada di kubur-kubur.
0: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
5: Kawau.
6: Untuk terus show di hujung minggu, rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Kawau FM. Retro.

0: setiap petang di Tawa FM.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide.

0: Salam Malaysia Madani. Selamat berhujung minggu untuk anda semua, rakan-rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda. Kembali bersama dengan saya, Kailiwan J. Mbappe. Okey, menerusi Zone Retro di syoknya hujung minggu untuk edisi hari ini 5 Julai 2026 bersamaan dengan 19 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Tawau FM. Tidak kisahlah di mana juga anda mendengarkan kami ketika ini, sambil-sambil menyelesaikan tugasan ataupun aktiviti anda petang-petang begini. Dan diharapkan anda terus setia bersama dengan 1J sampailah ke pukul 7 malam nanti menerusi Zone Retro di Tawau FM. Baiklah, dan seperti selain daripada lagu retro, kita juga akan bersama-sama dengarkan bagaimana rakan-rakan kita menyanyikan lagu-lagu pilihan mereka menerusi segmen Karaoke di Tawau FM.
1: Suka menyanyi? Pandai menyanyi? Jom bersama kami menerusi Karaoke di Tawau FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang. Telefon kami di talian 089-77-8243.
2: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
1: Jadi, karaoke yuk. Karaoke yuk. Setiap Sabtu dan Ahad, 5.20 petang hingga 6 petang.
2: Karaoke yuk di Tawau FM, pilihan anda. Biar sumbang, yang penting menyumbang lagu. Karaoke yuk di Tawau FM, pilihan anda.
0: Ya, karaoke yuk di Tawau FM, stesen pilihan anda. 5.31 minit petang ketiga ini, saya buka ruangan ini, selain daripada karaoke yuk, okay, selain daripada retro, kita buka ruangan untuk anda, rakan-rakan pendengar, untuk hubungi saya di 089-77-8243 untuk berkaraoke ataupun mendedikasikan ucapan di ruang udara Tawau FM. Baik, ada pemanggilan pertama di talian. Hello, selamat petang. Hello, selamat petang. Alamak, terputus. Boleh cuba sekali lagi. 089-77-8243. Rakan-rakan kita di TikTok Tawau FM ni pun juga boleh berkaraoke bersama dengan kami. Hubungi 089-77-8243. Hello, selamat petang.
3: Assalamualaikum, Puan J. Selamat petang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Raima, buat apa tu?
3: Jalan-jalan di anu depan rumah ni.
0: Wih, jalan-jalan ya anu apa ni, ambil angin kan. Okey Kak Raima, ucapan untuk petang ini.
3: Ucapan untuk semua adik-beradik dalam rumah ni. Terima kasih kerana belanja tadi, makan-makan, minum-minum, kuih-kuih.
0: Wih, sedapnya.
3: Terima kasih untuk Kak Mai. Dan tak lupa juga semua adik-adik angkat rakan-rakanku di Sumazon. Adik Nur Anis Nadia, Edatul Nafisa, Sam Kromo, dan semua lah DJ.
0: Semua, okey.
3: Tak lupa juga DJ-DJ Tau FM yang terbaik.
0: Terima kasih Kak Raima.
3: Assalamualaikum DJ
0: Wanje. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Itu yang paling best kalau petang-petang begini kan. Berjalan-jalan apa ni? Berjalan-jalan di laman rumah, okey, sambil-sambil tengok-tengok bunga tu kan. Sambil-sambil ambil-ambil udara kan, begitulah. Okey, terima kasih untuk Karima Saleh dan rakan-rakan kita yang lain. 089-77-8243. Uci Hamadar, assalamualaikum DJ, apa khabar? Saya sihat, alhamdulillah. Okey, untuk maklumat ada, kita sedang bersiaran secara langsung juga di TikTok Tawau FM, dan rakan-rakan kita yang lain boleh hubungi 1J di 089-77-8243 untuk berkaraoke. Baik, kita ada pemanggilan kedua. Hello, selamat petang. Hello.
4: Hello.
0: Hello, selamat petang. Siapa tu?
4: Dian.
0: Dian, buat panggilan dari mana Dian?
4: Dari Lahadatu.
0: Lahadatu. Okey Dian, mau nyanyi lagu apa Dian?
4: Apa tu?
0: Mau nyanyi lagu apa?
4: Lagu apa? lagu apa ya?
0: Ya, pikir dulu.
4: Alamak, apa satu lagu?
0: Okey, mungkin boleh nyanyi dulu, nanti kita cari tajuknya kemudian.
4: Okey, boleh.
0: Okey, baik. Silakan Dian.
4: Lagu Arah.
0: Oh, ya, Arah Johari. Okey, silakan.
4: Apa tu ya tu? Aku bukan jodohnya kah?
0: Oh, menjaga jodoh orang lain.
4: Oh.
0: Okey. Okey, silakan.
4: Aku yang ada untukmu,

0: Okay lah.
1: Ay, belum sampai. Belum sampai lagi di hujung lagu tu. Okay, Dian, itu saja Dian. Tiada ucapan.
0: Okay, ucapan ditujukan buat mak bapak saya yang berada di Sendakan. Adik-beradik saya, suami, anak-anak. Rakan sekerja dan buat DJ. Semoga sihat selalu.
1: InsyaAllah. Terima kasih, Dian. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Bye.
1: Okay, itu dia Dian, pemanggil dari Lahad Dato. Tak puas hati sebab walau ku harus pura-pura je dia cakap, kan? Okay, lirik dah habis. Baik, terima pemanggil yang ketiga. Hello, selamat petang. Hello. Yui. Hello, selamat petang. Hello. Hello, selamat petang. Hello, selamat petang. Hello, selamat petang. Siapa di talian?
2: Hello, selamat petang.
1: Ya, siapa tu? Ya, siapa tu?
2: Baharudin.
1: Baharudin, buat panggilan dari mana, Baharudin?
2: Dari bandar.
1: Tahu. Dari bandar. Okey, mau nyanyi lagu apa tu?
2: Lagu apa ya?
1: Okey, boleh, mungkin boleh nyanyi dulu, nanti kemudian baru kita cari tajuknya.
2: Okey, okey.
1: Okey, silakan. Ya, Baharudin.
2: Hello.
1: Ya, hello. Ya, silakan teruskan nyanyi lagunya.
2: Lagu apa ya?
1: Ai. Kita berkarok yuk sekarang ni. Jadi kamu kena cari lagu dulu.
2: Oh iya, bukan lupa.
1: Jadi,
2: oh, next time lah.
1: Apa tu?
2: Next time, next time.
1: Okey, terima kasih. Okey, itu dia pemanggil kita yang tak tahu lagu apa dia mau nyanyi, tapi tak mengapa, anda yang lain boleh hubungi 089-778-243 selepas kita berhibur dengan lagu daripada Leto, Sandaran Hati.

0: Jadi, adakah situ mau nyanyi lagu Karo Yuk di Tao FM?
1: Ya, Karo Yuk di Tau FM, stesen pilihan ada 5.41 minit petang ketika ini. Baik, kita ada pemanggil yang keempat di talian. Hello, selamat petang. Hello, selamat petang. Hello, selamat petang. Hello, selamat petang. Alamak, boleh cuba hubungi sekali lagi 0897782243. Okey, mungkin ada masalah talian ketika ini. Okey, terus hubungi kami di 0897782243. Alright, Arifah Ziyah Kundasang hadir katanya. Akmal ada, John Bronco, EY, Kak Siti. Siti Saleha, lama tidak dengar kabar Kak Siti ya. Ada juga di TikTok Tau FM. Baik, ada pemanggil kita yang kelima. Hello, selamat petang.
2: Ya, selamat petang.
1: Ya, siapa di talian?
2: Ini Nizam.
1: Nizam. Nizam, betul ya?
2: Betul.
1: Buat panggilan dari mana?
2: Dari Taman Semara.
1: Dari Taman Semara. Okey, Nizam, mau nyanyi lagu apa, Nizam?
2: Lagu...
1: Jangan bilang lagu Tiga Kupang, ya?
2: bukanlah.
1: Lagu apa, Nizam?
2: Lagu dari ni, Anwar Zain.
1: Okey, silakan.
2: Okey. Setiap langkah yang di... lupa pula liriknya.
1: Sebelum tu, boleh tolong matikan dulu radio di belakang sebab dia akan mengganggu siaran.
2: Okey, okey, okey.
1: Okey, matikan dulu. Okey, baru boleh nyanyi balik. Okey, silakan.
2: Okey.

0: Ah, itu siap.
1: Kenapa kamu ni dah habis-habis semua lagu kamu? Okey Nizam, mungkin ada ucapan untuk petang ni Nizam.
0: Okey, ucapan semoga warga Tawau semua hari ini sihat-sihat selalu. Semoga hujung minggu ini gembira bersama dengan keluarga. Dan jangan lupa besok kita mula bekerja.
1: Betul. Jadi Nizam sekarang ni tengah lepak ke atau di rumah je ni?
0: Baru parking depan rumah.
1: Oh, baru parking depan rumah. Nasib baik. Jangan memandu sambil bertelepon ya. Kena marah kita nanti. Okey Nizam, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam.
1: Wah, itu dia rakan pendengar kita yang kelima. Nizam yang join kita menerusi Karok Yuk di Tawau FM. Okey, Fadz Labuan hadir katanya. Yanti Masidi ada juga. Miss Queen ada juga. Siapa lagi? Ada lagi pemanggil kita yang ke-6 di talian. Hello, selamat petang.
2: Aha, selamat petang.
1: Dia punya cue tu, itu cek tu. Aha, kalau yang aha tu, kita tahu sudah siapa buat panggilan. Kak Jom. Jadi, ini hari minum petang apa, Kak Jom?
2: Pagi, apa ni? Ambil mangga di depan rumah ni. Jadi, makan mangga sejak kami.
1: Saya rasa minggu ni kan, macam minggu mangga tau. Sebab, Dari hari Isnin lagi hari tu, macam banyak kali saya jumpa mangga. Ya, ada kawan-kawan makan mangga.
2: Banyak orang pula di dalam.
1: Okey Kak Jom, nyanyi lagu apa Kak Jom?
2: Okey, petang ni nak bawa lagu. Oh, bawa ya. Tinggal sayang.
1: Tinggallah pujaan. Okey, silakan Kak Jom.
2: Mampus sedap. Okey. Kenangan yang lama

0: dirimu. Itu sejaklah.
1: Au, dah habis pula kat Jom ya.
0: Nanti orang ke batalian seterusnya ni.
1: Okey Kak Jom, ucapan Kak Jom untuk petang ni.
0: Okey, jalan sepuluh sekali. Di rumah ni atas bawah semua jalan. Tinggal saya sendiri di rumah.
1: Anduk bah.
0: Husband pergi hantar mertua pekerja, ipar-ipar pergi ambil pergi beli barang. Tinggallah saya di rumah sendiri. Jadi nasib baik ada karuk lah kau. Okay, hati-hati dalam perjalanan. Balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh lagi. Yang mandu, mandu cermat jiwa selamat. Ha, ingat pesan ini. Jangan pernah lekat walaupun sesaat.
1: Betul.
0: Selamat menonton tugas. FM, pilihan anda. Pilihan saya lah tu. Terima kasih. Thank you.
1: Bye-bye. Goodbye. Bye, Kak Jom. Okey. Ceria betul Kak Jom petang ni. Ha? Mungkin dia tahu tu suamiku lepas ni mau bawa balik makanan barangkali. Okey, Kak Jom. Terima kasih, Kak Jom. Dan kita teruskan dengan pemanggil yang ketujuh untuk petang ni. Hello, selamat petang. Alamak, okey. Boleh cuba hubungi sekali lagi 089-778-2243. Waktu sekarang sudah pun 5.47 minit petang. Pemanggilan ketujuh. Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang.
1: Ya, siapa di talian?
2: Omar Syah Hamzah.
1: Omar Syah Hamzah, buat panggilan dari mana?
2: Dari Taman Seri Ampas.
1: Taman Seri Ampas. Ih, macam kalau saya dengar suara siapa Omar ni kan, dia macam zaman dulu-dulu punya radio yang ada bersama dengan saya untuk slot cinta gitu, sesuai suara ni. Okey Omar, mau nyanyi lagu apa Omar?
2: Saya lupa lah dia punya tajuk, tapi saya nyanyi je dah.
1: Boleh.
2: Bagi tahu tajuklah.
1: Betul, silakan.
2: Izinkan diriku meluahkan rasa, maafkanlah aku andai kau terasa. Biar ku paparkan apa yang terjadi, moga engkau tak ulangi.

0: Insan yang kau suka, percintaan kita tak sampai ke mana. Hello.
1: Hello, ya.
0: Macam lupa lirik tau.
1: Iya, patutnya yang kedua tu apa sudah tua, saya lupa sudah.
0: Yang kedua saya tapi sambung.
1: Mencari lirik sudah di. Ya Allah,
0: oh,
1: ya Tuhan.
0: Aduh,
1: ah, ya betul.
0: Ku masih ingati janji manis dan saat rumah.

0: Okay lah.
1: Okay, itu adalah lagu daripada kumpulan Lestari Mahligaimu dari Air Mataku.
0: Oh, Mahligaimu dari Air Mataku. Lupa sudah.
1: Okay, Wan, ada ucapan petang ni?
0: Tiada lah.
1: Tiada, baik-baik. Terima kasih hubungi kami. Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Wow, itu dia lagu penyanyi kumpulan Lestari. Saya rasa ada satu ruang lagi untuk ada hubungi kami di 0897782243 untuk Karok Yuk petang ini sebelum kita menutup tirai Karok Yuk untuk edisi 5 Julai 2025. Kata rakan kita, Pena Kuduah, boleh bagi ucapan kan ni? Boleh, silakan. Boleh sampaikan ucapan di TikTok ni. Ataupun kalau mahu senang, di 0194903838. Baik, pemanggil yang terakhir. Hello, selamat petang.
2: Hello.
1: Ya, selamat petang. Siapa tu?
2: Khadijah Jah sini.
1: Siapa nama dia?
2: Khadijah Jah.
1: Khadijah Jah. Mau nyanyi lagu apa petang ni? Yang terakhir.
2: Gantian ini.
1: Okey, silakan.

0: Hello DJ.
1: Ya, mantap lah suaranya DJ aja. Buat panggilan dari mana ni? Buat panggilan dari mana?
0: Dari bandar.
1: Dari bandar. Bilang kawan ya. Kita di TikTok ni, Kak Yan ni, dia cakap, ha? Ini lagu budak-budak lepak ni. Betul. Kalau saya pergi mana-mana, budak-budak lepak mesti ya. Nyanyi lagu ekspedisi kan?
0: Minat kan? Ya, minat lagu ekspedisi juga. Yang yang slow rock lah.
1: Slow rock ya? Okey, itu saja dijajah. Okay. Ada ucapan?
0: Okey, ucapan buat kawan-kawan. Buat Kasman Labista, sedang buat apa tu? Semoga sehat-sehat selalu. Dengan anak-anak semua. Semoga ada orang semua dalam... sihat-sihatlah semua.
1: Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pemanggil terakhir, Hadi Jaja untuk Karaoke Yuk petang ni. Apapun, terima kasih untuk semua rakan kita yang telah pun membuat panggilan untuk segmen Karaoke Yuk. Dan sebelum kita beralih ke jam yang terakhir, ada rakan kita ni, Pena Kudua. Okey, begitu juga selamat, apa ni, katanya... ucapan untuk adik saya Ahmad Abdul Hadi bersama isteri Nur Syuhada, tahniah dapat cahaya mata pertama. Dan begitu juga selamat petang untuk orang Firda sahabat Desa Kencana, sabar mati lampu berehat katanya. Okey, terima kasih Pena Kedua. Rakan kita Mr. JR Simo, assalamualaikum katanya DJ di Keningau, sudah dalam perjalanan. Okey, jadi untuk Mo, rakan kita Mr. JR dan juga mungkin adik-beradik dan juga keluarga yang dalam perjalanan pulang ke daerah masing-masing, mudah-mudahan selamat tiba ke tujuan ataupun destinasi anda masing-masing. Okey, hati-hati memandu sambil-sambil berhibur dengan kami di Tower FM, stesen pilihan anda menerusi Zone Retro. Baik, kita akan kembali bersama di jam yang seterusnya, jam yang terakhir untuk Zone Retro, dan juga kita akan berkongsikan pelbagai info untuk anda. Ini dia Spawn Memori Sekuntum Rindu.

0: setiap petang di Tawa FM.
1: Tawa FM, stesen pilihan anda jam yang terakhir. Bertemankan 1J di sini menerusi Zone Retro. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Selamat berhujung minggu untuk anda semua rakan-rakan pendengar Tawa FM, stesen pilihan anda. Okey, 6.8 minit petang waktu ini. Masih bertemankan 1J di sini jam yang terakhir. Hiburan lagu-lagu retro 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000 bakal berkumandang menghiburkan anda untuk jam yang ini juga ya. Baik, sebelum kita berhubung dengan lagu seterusnya, ingin saya kongsikan kepada anda, ini berkenaan dengan KV Skills peringkat Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan tahun 2026, yang mana program ini akan diadakan, pertandingan ini akan diadakan bermula esok 6 hari bulan Julai hingga 8 Julai 2026, iaitu hari Isnin hingga Rabu, bertempat di Kolej Vokasional Tawau, Kolej Vokasional Kudat dan juga Kolej Vokasional Likas, bermula 7 pagi hingga 5 petang. Sepanjang 3 hari ini ada pertandingan yang akan berlangsung dan juga sesi penghakiman akan diadakan. Namun demikian, esok adalah merupakan majlis pembukaan untuk program berkenaan yang akan diadakan di Dewan Tun Ahmad Shah. Okey, sedikit sebanyak info berkenaan dengan KV Skills, pertandingan KV Skills peringkat Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan tahun 2026. Si Echak Furkan katanya, selamat petang DJ, salam dari Dubai. Okey, terima kasih Ranaka yang ada di TikTok, Sweet Chestnut, Yanti masih di, Miss Queen, Siti bilang cuti masih ada, Echak si baju hitam baru masuk, Jumaria Amin, kelas gitu ada, si Alif Aizat ada juga di TikTok. Okey, terima kasih banyak-banyak Echak. Hai DJ nombor 1, salam dari Dubai untuk semua, bila kau balik Echak. Okey, terima kasih. Kadijajah ada juga, Nur Hayat tadi salam dari Labuan, kalau tidak silap dia kata. Terima kasih Nur Hayati, siapa lagi, terima kasih semua untuk ada yang di TikTok Tau FM. Jangan lupa tap-tap like terus ya. Baik, kita akan teruskan hiburan bersama-sama dengan lagu rakan kita minta, Mr. JR tadi, Mawar Putih untuk Mama, sebuah lagu yang diterbitkan pada tahun 1983, dendangan Allahyarhamah Datuk Syarifah Aini, Zone Retro.

Ya, itu dah tadi lagu You'll Be In My Heart bersama-sama dengan Phil Collins, lagu yang baru saja menghiburkan anda menerusi Zone Retro 6.20 minit petang. Sudah ketika ini kita akan memberikan laluan kepada waktu solat Fardu Maghrib nanti, dan untuk itu dikongsikan sekali lagi waktu solat Fardu Maghrib untuk Zone 3 Tawau Timur adalah 6.24 minit petang, dan untuk Zone 4 Tawau Barat 6.26 minit petang. Jadi terus setia bersama-sama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. InsyaAllah kita akan kembali selepas waktu solat Fardu Maghrib nanti. Terus setia bersama-sama dengan kami. Ini dia Fauziah Latif, Aku Sebutir Pasir.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan masuknya waktu solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.42 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.49 minit pagi.
2: Doa memohon Allah ampunkan dosa ibu bapa dan kaum muslimin.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Al-Quran dan Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟

من يسأل أيان يوم

0: مستقر. صدق الله العظيم.
1: Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsul lawamah, bahwa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahwa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain. Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya. Bahkan manusia yang ingkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya, sehingga ia tidak mengakui adanya hari kiamat. Dia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat itu? Maka jawabnya, hari kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar kerana gerun takut, dan bulan hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Maka pada hari itu, berkatalah manusia yang ingkarkan hari kiamat, kemanakah hendak melarikan diri? Tak usahlah bertanya demikian, tidak ada lagi tempat perlindungan. Pada hari itu, kepada Tuhanmu sajalah terserahnya ketetapan segala perkara.
2: Al-Quran dan Terjemahan.
3: Tawau FM, pilihan anda.

0: Minit Petang di Tau FM.
1: Ya, Tau FM, stesen pilihan ada 6.41 Minit Petang. Masih bertemankan 1J di sini menerusi Zone Retro di Tau FM 5 Julai 2026. Selamat makan malam untuk anda yang menikmati makan malam ketika ini, dan terima kasih untuk anda yang masih bersama dengan kami ketika ini. Baik, ini saya terbaca tadi satu cerita, kisah di yang berlaku di negara China, yang barat daya China. Suaminya dipatuk ular. Okey, kisahnya suaminya dipatuk ular. Jadi dia tidak, dengan pikirannya pendek, dia panik lagi, dia terus sedut bisa ular tersebut kerana meniru apa yang telah pernah dilihatnya di televisyen. Tetapi tindakan itu akhirnya memakan diri bila dia sendiri turut keracunan, ya. Sebuah akhbar di sana, South China Morning Post, SCMP, menyatakan kejadian berlaku ketika suaminya yang merupakan warga emas itu sedang bekerja di ladangnya di daerah Yuanyang, wilayah Yunnan, dan seekor ular tedung mematuk jarinya, jari suaminya, dan membengkak, menyebabkan dia membengkak, dan suaminya pun rasa pening dan lemah. Okey, ada gambar lagi dibagi. Ya Allah, tuanku birunya. Kemudian wanita tersebut panik, kelam kabut, tak tahu membuat apa. Dia terus sedut, okey, macam apa yang disaksikan di kaca TV, dia buat juga. Dia sedut bisa itu daripada jari suaminya. Namun demikian, esok hari dia berasa sangat letih, dan keluarganya pun turut mengantarnya ke hospital. Doktor di Hospital Rakyat No. 3 wilayah Hong Kong mengesahkan pasangan itu keracunan akibat bisa spesies ular tedung tempatan, dan mereka diberi suntikan serum antivenom serta rawatan perubatan lain, dan dibenarkan keluar dari hospital beberapa hari kemudian selepas keadaan yang stabil. Dan menurut doktor di Hospital Yunnan, tanggapan bahawa penyelamat perlu menyedut keluar bisa ular adalah salah faham yang biasa berlaku, kerana bekalan kapilari yang banyak pada mukosa mulut manusia boleh menyebabkan bisa memasuki aliran darah penyelamat dengan cepat sebaik sahaja berlaku sentuhan, sekaligus boleh menyebabkan keracunan. Dan selain itu, luka akibat patukan ular biasanya kelihatan seperti lubang kecil sebesar tusukan jarum, dan doktor memberi amaran bahawa bisa ular cepat meresap ke dalam tisu bawah kulit atau aliran darah dan menjadikannya hampir mustahil untuk disedut keluar. Tambahnya lagi, satu lagi salah faham besar ialah kepercayaan bahawa penyelamat perlu memotong luka bagi membiarkannya berdarah. Okey, itu salah faham yang selalu berlaku. Jadi kalau andaikan seseorang di kawasan anda dipatuk ular, kan, terus bawa pergi ke hospital. Okey, jangan lakukan apa-apa tindakan. Paling pun di bahagian jari tu, bahagian yang terkena tu mungkin boleh ikat. Okey, ini pun salah satu yang kita selalu nampak dilakukan oleh orang lain, kan. Tapi untuk mengelakkan daripada bisa tu merebak, mungkin itu satu cara yang anda boleh lakukan. Apapun, anda perlu mempelajari cara untuk kecemasan apabila berlaku patukan ataupun sengatan daripada binatang-binatang berbisa yang berbahaya. Okey, jangan buat tindakan yang di luar jangka seperti sedut bisa, okey, memotong bahagian jari yang dipatuk. Okey, itu adalah tindakan yang tidak betul. Diharapkan perkongsian ini dapat memberikan, membuka fikiran anda, okey, apa yang perlu anda lakukan bila keadaan kecemasan itu berlaku. Alright. Salim Isa Salasa ini ada ucapan di WhatsApp. Salam cuaknya hujung minggu untuk kawan-kawan sedang bersantai. Reiki Karasmusing, Nagdir, Jul, Kano Salasa ini, jangan lupa layan Tau FM. Okey, mantap untuk Wanji, selamat berkonti, balik nanti hati-hati. Masjid Suri, assalamualaikum, selamat petang, selamat berhujung minggu, balik nanti hati-hati juga katanya. Baik, teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan Nur Sheila Amin. Ini dia Rambu Rambazon Retro.

Ya, bersama-sama dengan Four Non Blondes. What's up? Lagu yang rakan kita Sweet Chestnut di TikTok minta tadi ya. Okey, sudah pun 6.52 minit petang. Kita ada satu ucapan terakhir daripada rakan kita. Tidak dinyatakan namanya. Abdul Salam Mubarak. Okey, assalamualaikum. Selamat petang semua pendengar Tau FM di mana pun berada. Selamat petang untuk Aida dan Umi. Salam hati-hati di jalan sampai tujuan. Terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di TikTok. Mus yang tengah memasak. Mus Cherry. Mus tadi, Kampung Pasir Putih, Nurfiza Hilltop, siapa lagi, Sweet Chestnut kan, Fiza Rimbayu, Eja, Sis Dang Eja, Ainal Aini dan semua yang berada di TikTok Tau FM. Terima kasih banyak-banyak kerana menemani Wanci sampai ke waktu ini. Okay, dan insyaAllah esok redak pagi, insyaAllah Yana juga Ritma Petang akan kembali bersama-sama dengan anda di ruang udara Tau FM. Sebelum berakhir, minta maaf kalau ada yang kurang lebih, minta halalkan, tersasul tu minta maaf. InsyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain. Salam sayang dari saya untuk semua. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Budak Kacamata Bintang. Assalamualaikum. Sampai berjumpa lagi. Selamat malam semuanya. Bye-bye.

0: Ketika ini suatu waktu dahulu ku kesini denganmu. Hai Saiduen, terus mendengar Santai Retro di Tawaf FM. Layan
1: radio pilihan anda. Tawau FM.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR.

0: Pusat Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: tengah Laut China Selatan ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
3: Ya, R&R di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia madani untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah bertemankan frekuensi ini 89.9. Dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM malam ini menerusi persembahan langsung di aplikasi RTM Klik ya. Dan bagi anda yang mungkin waktu ini tengah menjamu selera, tengah menikmati juadah makan malam, selamat menikmati juadah makan malam anda. Selamat malam. Mungkin makan bersama dengan ahli keluarga, rakan-rakan dengan santai-santai juga mungkin kan. Dan bagi tengah memandu, selamat memandu dan terima kasih anda terus dengarkan Sabah FM. Bagus bah. Okay, dan juga anda boleh hantarkan salam-salam dedikasi ucapan anda ke talian WhatsApp Sabah FM di nombor ini 019-490-4848 dan juga menerusi ruangan komen pada gambar Wan yang telah pun dimuat naik di laman Facebook rasmi Sabah FM. InsyaAllah dari semasa ke semasa Wan akan bacakan salam-salam dedikasi anda. Dan apa yang penting, anda terus kekal bersama-sama kami bertemankan frekuensi 89.9. Dan sebentar lagi 7.30 minit malam akan dibawakan untuk anda berita Sabah FM. Okey, dan untuk itu jangan ubah frekuensi anda. Ada banyak lagu Wan akan sajikan untuk anda malam ini dan juga pelbagai informasi Wan akan terus kongsikan untuk anda bersama-sama kami di R&R Sabah FM. Bagus. Bye.

0: Hadratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: amat berhormat Datuk Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah tingkatan 5, 35,000 hingga 40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan, mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Mexico, United States, Canada.
3: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
5: Ya, R&R di Sabah FM. Bagus. Tahukah anda hari ini 5 Julai merupakan hari perayaan untuk peminat sukan bulu tangkis. Dan untuk itu kita ucapkan selamat hari badminton sedunia kepada semua jago dan juga peminat sukan badminton. Jom kita bersama-sama jadikan sukan badminton sebagai aktiviti untuk kekal sihat dan cergas di samping mengukuhkan lagi semangat perpaduan. Ya, selamat hari badminton sedunia kepada penggemar sukan badminton. Jika ada masa terluang, pergilah bersukan, pergilah bermain badminton, kan sedikit sebanyak dapat mengeluarkan peluh kita dan juga kita dapat bertemu beramah mesra dan juga mengikatkan lagi ikatan ukhuwah dan juga perpaduan kita bersama-sama dengan rakan-rakan kita di gelanggang. Okey, dan sebentar lagi 7.30 minit malam akan dibawakan untuk anda berita Sabah FM. Terus kekal bersama kami di Sabah FM, sudah tentu bagus bah.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
4: Baguslah.

0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi kuda, pita, sendakan, sepitang, tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

0: Station A, saya Velvet Adok, terus dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Sabah FM. Bagus
2: bah. Ya. Yeah. Sabah FM, bagus bah. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami bertemankan frekuensi ini 89.9, dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Dan sebagai pandu kita bersama waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk malam ini akan masuk pada pukul 7.50 minit malam. Dan untuk itu, jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bagus bang.

0: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
1: Ya, Sabah FM bagus. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal bersama kami di Sabah FM Bagus Pah, dan anda masih lagi kekal bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizwa Ahmad, dan kita telah pun memasuki jam yang ketiga untuk R&R edisi Ahad hari ini 5 Julai 2026 ya. Dan sebentar lagi kita akan bawakan untuk anda sketsa tiga darah ini, iaitu Nana, Sida dan juga Maria. Jangan lupa untuk ikuti sebentar saja lagi sketsa bersama dengan tiga sekawan ini. Apakah coloratnya mereka? Dengar-dengar pasal Piala Dunia. Sekarang kan demam Piala Dunia. Jadi jika anda nak tahu lebih lanjut, nantikan selepas ini akan dibawakan untuk anda sketsa tiga darah di Sabah FM Bagus Bah.
2: Ini adalah Radio Sabah FM Bagus Bah.
3: Sida, kau ni macam mengantuk sejak dari tadi saya tengok kau ni.
4: Kau pun tahu kan apa benda sekarang ni yang buat orang ramai tidur lambat, bangun lewat, mata panda dan kopi pun habis sudah di rumah.
3: Ini masih tidak lain tidak bukan demam Piala Dunia 2026 kan.
4: Aduh, memang betul lah itu. Sejak Piala Dunia bermula ni kan, saya pun kadang-kadang ketiga baru saya tidur. Mau tengok saja ni.
3: Kau pun tengok main bola juga lah Maria.
4: Kau pikir mau tengok lah sikit-sikit, terutama kalau yang tim yang saya suka gitu. Kamu tahu kah, gara-gara ni Piala Dunia, ada yang pergi kerja macam zombie. Lagi teruk time meeting pun buli-buli terlelap tu mata.
3: Kau perasalah kan, agak-agaknya berapa juta orang yang mengantuk sebab tengok main bola sekarang ni kan.
4: Ramai tu, tapi itulah kuasa bola sepakan. Lagipun 4 tahun sekali, walaupun mengantuk tetap juga menjaga.
3: Sanggup.
4: Kau tu ingat-ingat juga sih dah. Kau tu selalu menjahit, tapi tu baju yang orang order sama kau. Nanti kau mengantuk pula. Nanti kalau kau salah jahit pula, macam mana? Tahu-tahu tidak sudah leher baju sudah yang kau jahit nanti.
3: Iya banget.
4: Dia cukup tidur nih.
3: Salah jahit yang paling bahaya tahu sih, dan nanti terjahit jari sendiri nak kan, palis-palis.
4: Si Maria itu mengasih ingat aku kunun, padahal dia itu pun bahaya juga. Tu kalau mengantuk gara-gara tengok bola, kau tu pun kan selalu bakar biskut dan kek. Kalau tertidur, nah, hangus buat biskut untuk customer kau tu.
3: Kan, nah. Maria, kau pun dengar juga. Kau mesti mau ingat-ingat juga tuh Maria, bahaya kalau tertidur nanti terjadi kebakaran. Nah, palis-palis.
4: Palis. Yalah, bah. Sentiasa juga kita berjaga-jaga nih. Semoga kita semua baik-baik saja kan. Kita nih tiga-tiga ada pasukan pilihan masing-masing. Aku, saya memang sokong Portugal.
3: Saya Argentina. Kalau saya memang minat England lah sejak dari dulu lagi.
4: Mula sudah itu kan? Nanti mesti bergaduh pasukan mana yang hebat nih nanti.
5: Tidak lah bergaduh. Cuma aku mau kasih fakta yang Argentina memang hebat.
3: Argentina hebat kunun. Belum tentu lagi tahu Sida.
4: Sida nih memang tidak bolehlah dipisahkan sama Argentina nih.
5: Mestilah bah. Aku ni kan macam si Nana juga. Penyokong Messi dari dulu. Oleh kerana Messi ramai peminat, ramai beli jersey Argentina termasuk baju yang tengok ni yang aku pakai ni.
4: Saya pun ada baju jersey Portugal bah. Terutamanya si Ronaldo, CR7.
3: Si Ronaldo lah tu.
4: Mestilah. Legenda bola sepak baik tu si Messi sama Ronaldo, dua-duanya ada pengaruh besar. Keresukan pun banyak beli dong punya jersey ni. Dan sebelah gitu.
5: Dulu beli jersey sebab mau pakai apa, menonton bola. Tapi sekarang nih kan, beli jersey sebab mau bergambar dan upload di media sosial.
3: Tapi bagi aku lah kan, Piala Dunia nih, keputusannya kan memang sukar untuk kita ramal tau. Banyak kejutan yang berlaku. Macam pasukan kecil pun berani lawan pasukan yang besar. Lepas tu, kadang-kadang pasukan pilihan pun boleh seri atau kalah.
4: Ya, itulah tu sekarang. Satu dunia bercakap pasal bola.
6: Di media sosial pun asal kau scroll saja, kebanyakannya semua pasal bola.
3: Betul. Apalagi RTM, diorang kasih siar-siaran langsung perlawanan. Memang apa orang bilang, puas hati lah bah, kalau kebetulan ada di luar, nah bolehlah kita menonton melalui RTM Klik.
5: Betul, RTM Klik ni memang memudahkan peminat bola sepak free lagi.
6: Memang kita patut berterima kasih kepada RTM ni tahu, sebab diorang kasih sedia kita ni RTM Klik kan. Boleh kita tengok bola di mana-mana saja kita suka.
3: Betul. Lepas tu kan ada aku terbaca bab, dia bilang kan RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026 ni menyiarkan 94 perlawanan secara langsung. Dan lagi-lagi kamu tahu apa? 10 lagi perlawanan siaran tertunda. Nah, jadinya jumlah semuanya sebanyak 104 perlawanan yang disiarkan oleh RTM.
5: Itulah orang bilang kualiti siaran yang baik, mudah diakses dan ramai peminat bola sepak dapat mengikuti aksi Piala Dunia dengan lebih mudah melalui RTM Klik.
3: Betul. Nah, lepas tu kan aku mau kasih kongsi lagi sedikit info lah sama kamu. Kejohanan ni kan dorang sebenarnya mula diilhamkan oleh Presiden FIFA Jules Rimet dan edisi pertama tahun 1030 di Uruguay.
5: Lama sudah ni. Dan apa yang orang bilang, Piala Dunia 2026 ni pula dianjurkan bersama oleh tiga negara, yaitu Amerika Syarikat, Meksiko dan Kanada. Sebab itulah ada tiga maskot, maskot Kanada, Maple, maskot Meksiko, Zayo, dan maskot Amerika Syarikat, Clutch.
3: Dan buat pertama kali juga Piala Dunia kali ini dia melibatkan berapa tu, 48 pasukan. Edisi paling besar dan paling terpanjang dalam sejarah Piala Dunia.
6: Iya, saya tengok-tengok trofi Piala Dunia, bahkan sampai saya mencari-cari bahwa maklumat dia. Kamu tahu kah, trofi itu kan dibuat daripada emas 18 karat.
3: Wow.
6: 78% ketulinan dia. Tengok saya salah-salah sudah sebut. Dengan dua lapisan batu permata malakit di bahagian tapaknya. Kau pikir berat dia pun mau 6 kilo, gila.
3: Memang hebat lah bahkan. Tapi iyalah, sesuai lebah ini kan, apa orang bilang, dunia.
6: Ya, betul. Ini ya, saya mau tanya kamu nih, bah.
5: Ya, apa itu, Maria?
6: Kalau pasukan pilihan kamu macam tersingkir, bah, kamu masih mau tengok kah Piala Dunia?
5: Mestilah mau tengok.
3: Kadang-kadang kan selepas pasukan pilihan kita ditersingkir, macam kurang les sudah tekanan kita.
6: Kamu tengoklah batu di kedai-kedai mama sekarang, meriah kan. Satu gelas minuman dan satu keping roti canai, duduk berjam-jam sambil tengok main bola.
5: Ya, hari itu kan aku kebetulan duduk makan dianu di kedai mama. Sekalinya bola gol, semua berteriak punya aku terkejut. Nasib baiknya terpelanting aku punya roti.
3: Ya, tapi begitulah suasana kalau di kedai mama kan. 39 hari lagi tuh sampai final nanti 19 Julai.
6: Tapi kalau Portugal menang Piala Dunia, saya belanja kamu makan. Kamu doa lah Portugal menang.
5: Ya, kalau Argentina menang,
6: saya tukar topik.
3: Nah, kalau England menang, nah,
6: saya tutup tu TV terus.
5: Bah, apapun semangat kesukaan itu yang paling penting. Menang kalah itu adat pertandingan. Yang penting kita menikmati aksi pemain terbaik kan, pemain-pemain dunia.
6: Jadi, kita jangan lupa teruskan menyokong pasukan kegemaran dengan penuh semangat. Tapi janganlah bah sampai kurang tidur kan.
3: Ya, betul. Kesehatan diri itu perlu kita jaga. Kerja tetap on macam biasa. Dan kalau banyak berjaga malam tengok bola tu, jangan lupa minum air yang secukupnya, orang bilang.
5: Bukan yang manis-manis ya, air putih saja.
6: Dan kalau mau ikut perkembangan serta siaran Piala Dunia 2026, RTM sentiasa ada kongsikan pelbagai cerita menarik tentang Piala Dunia ini, tahu?
3: RTM Klik kan ada, mudah, pantas dan boleh ditonton di mana-mana. RTM Klik. Betul-betul.
5: Apa lagi ni malam tu? apa? Jadwal apa nih, Mai?
6: Entah apa
5: ya, Mai? Saya lupa yang semiapat sudah keluar tuh kemarin.
6: Iya, Kak?
5: Entah tahu mana, Kak, tidak tuh.
7: Guess I'm

saat permainan memasuki minit-minit terakhir. Negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click Sabah FM. Bagus ba.
3: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
4: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: 2026.
1: Tahukah Anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Hang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sekshen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
2: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
3: Ya, bagi anda yang belum lagi memuat turun aplikasi RTM Click, anda boleh muat turun sekarang kerana aplikasi tersebut disediakan secara percuma untuk anda. Memang betul-betul percuma, okey? Dan anda boleh saksikan Piala Dunia FIFA 2026 pada bila-bila masa di manapun juga anda berada melalui aplikasi RTM Click. Sebut pasal Piala Dunia FIFA 2026, sudah pasti esok ada perlawanan yang ditunggu-tunggu khususnya bagi penyokong pasukan Brazil dan juga Norway, yang mana esok akan berlangsung perlawanan klasik bersama dengan Brazil dan juga Norway pada pukul 4 pagi esok. Sudah pasti ada yang akan berjaga, kan? Okay, anda boleh saksikan melalui aplikasi RTM Click untuk perlawanan esok antara Brazil dan juga Norway. Dan untuk rekod, Brazil merupakan negara yang menjorai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, pada tahun 1962, 1970 dan juga pada tahun 1994 dan pada tahun 2002, manakala Norway belum lagi pernah menjorai Piala Dunia. Jadi untuk itu, tahun ini bagaimana? Adakah Brazil akan menjorai sekali lagi Piala Dunia ataupun Norway? Sama-sama kita saksikan aksi mendebarkan pada pukul 4 pagi ini menerusi aplikasi RTM Click. Juga anda boleh saksikan menerusi TV Sukan Plus dan juga TV OK, yang mana RTM merupakan penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Bersama kami di RTM, teman setia anda. Jom kita berhibur dengan lagu tema untuk Piala Dunia kali ini bersama-sama kami di Sabah.

Să le pas mâncetul scarpe novela, chimii.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut. Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ella tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, Pak. Lepas tersakiti, sedang hiling, pasti
0: buat lagi, sudah hiling. Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Baik, itu dia baru berlalu sebuah lagu Malar Segar bersama-sama dengan Safura. Lagu yang berjudul Sedalam Mana Cintamu. Dan terus membawakan kita ke pukul 8.46 minit malam. Baik, untuk anda malam ini, Wan nak ajak anda untuk menyaksikan rancangan menarik yang akan ditayangkan di TV1, iaitu Benteng Timur, terbitan Seksyen TV RTM Sabah, malam ini pukul 9.30 malam di TV1, yang akan membawakan perkongsian yang sangat-sangat menarik, iaitu realiti keselamatan Sabah melalui perspektif anggota keselamatan dan juga pakar geopolitik, ya. Dan ia juga sekaligus mengupas tentang strategi pertahanan negara dan kawalan keselamatan yang lebih tersusun di pantai timur Sabah. Itu dia yang anda boleh saksikan rancangan menarik malam ini di TV1 pada pukul 9.30 minit malam, ya. Dan sebut pasal keselamatan, kita juga masyarakat yang ada di negeri Sabah ini bersama-sama bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan negeri kita yang kita cintai ini dengan menjadi mata dan juga telinga kepada pasukan keselamatan dalam menyampaikan info-info yang sahih kepada pasukan keselamatan kita. Okeylah, kita dah berhibur lagi untuk malam ini. Jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Ishi Pandora, saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingatlah guys.

0: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.
1: Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Saya, terima kasih Sabah FM.
7: Ya, terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan siaran Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Mungkin ada yang berada di Lahad Datu, di Kudat, di Kota Belud, di Sandakan, di Tawau, di Keningau maupun di mana jugalah anda berada. Terima kasih anda terus bersama kami di Sabah FM Bagus Badan. Sebentar lagi pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri, dan selepas itu jam yang keempat pula kita akan berhibur tanpa henti selama sejam menerusi ruangan muzik tanpa henti, okey? Dan untuk itu jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus dengarkan Sabah FM Bagus Bah. Jom kita berhibur lagi untuk malam ini bersama dengan sebuah lagu daripada Misha Omar. Lagu ini The Debut Cinta.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.

Sedia rumah mampu milik kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVET akta dimuktamad akhir tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Satu jiwa, sejuta soraka. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Back to back music tanpa henti.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM.
1: Agus Ba.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus.

Ya, assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus ba. Anda masih lagi kekal bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad, ya. Masa terus berlalu, masa terus berjalan dan waktu ini kita telah pun bersama untuk jam yang kelima. R&R edisi Ahad malam ini 5 Julai 2026, okey? Dan kita nak sapa kawan-kawan kita yang bersama kita di FB dan juga WhatsApp Sabah FM. Antaranya rakan kita, kita ada Ramli Lee di Sibu, Sarawak. Terima kasih. Juga kita ada Ahran Ahram Ahmadal yang berada di Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan. Selamat malam. Terima kasih. Juga kita ada Julia Ayang Marikan. Terima kasih. Sani Rais Tantari dan juga Mas Mira yang berada di Selangor Darul Ihsan. Terima kasih bersama dengan Sabah FM. Juga rakan kita, kita ada Arne dari Sembulan. Katanya ucapan selamat malam ditujukan buat dia, Alisa, Rin, Yat Hayati, Yana, Hani, Mahani dan semua kenalan di mana juga berada. Dan terus dengarkan Sabah FM, bagus bah. Dan juga buat DJ Wans, terima kasih, terima kasih kembali. Juga kita ada rakan kita Emma, katanya selamat malam dan selamat tugas buat DJ Wans, terima kasih. Salam ditujukan buat sahabatku iaitu Zafira, Norzi, Sita, Bonda Tantari, Mas Mira, Alice Freeman dan juga Ida Osman. Dengan ucapan semalam semuanya dan tidur awal, esok tengok bola jam 4. Perlawanan antara Brazil dan juga Norway untuk pusingan 16 kala mati. Okay? Jadi semua sudah pasti akan menantikan detik-detik aksi-aksi mendebarkan untuk perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 4 pagi esok. Dan lagi satu ucapan daripada rakan kita Jalain Sukintan yang berada di Desa Sapi Kakarangan Bongkol Pitas Sabah. Katanya ucapan ditujukan buat semua pendengar setia Sabah FM, bagus ba. Dan juga ucapan ditujukan buat anak-anak daddy iaitu Elfi, Elfik, Elfa, Alfred, Izek dan Elfo Alnik Nio yang berada di kejauhan. Semoga sentiasa sehat dan juga bahagia selalu bersama dengan tugas seharian. Dan daddy di sini sentiasa sehat dan merindui serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Amin. Terima kasih. Itulah dia kasih seorang ayah, kan, seorang bapa. Walau sejauh mana seorang anak melangkah, doa seorang bapa tidak pernah terhenti mengiringi, okey? Dan mungkin seorang bapa tidak selalu pandai meluahkan rasa sayang, tetapi setiap titik peluh dan juga setiap usaha yang dilakukan adalah bukti kasih yang tiada penghujung. Buat rakan-rakan di sana yang berada jauh dari keluarga, jangan lupa bertanya khabar dan juga titipkan doa untuk ayah dan juga ibu anda, kerana bagi seorang bapa mendengar suara anaknya sudah cukup untuk mengubat rasa rindu. Okey, layan terus Sabah FM dengan lagu ini, Bro Remarantika. Lagu malam segar, lagu yang berjudul Angin Malam Sabah FM. Bagus banget.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turkiye yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
3: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak dia tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
1: Dengar cakap Benzolo tu.
3: Nah.
1: Ha, Esiau?
4: Okey, dengar tujuan Benzolo. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
4: saya Aisyah
5: dan saya tujuh
6: Kekli. Kamu yang solid ya, kami yang solid ya.
1: Jangan lupa pakai tali pinggang kereta,
4: berhati-hati di jalan raya
3: dan jangan lupa pasang signal.

bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial. Tak salah, ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okey? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba. Mengapa?

Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37, 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus mengetengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduktif, kesaksamaan jantina, dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memberi tumpuan kepada hak dan pilihan golongan muda membentuk keluarga idaman, kesejahteraan belia terutama mengurangkan tekanan ekonomi dan kebimbangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini dan akan datang.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

pemilik pickup dan jeep nikmati kuota tambahan diesel. Malaysia Singapura perkukuh sistem imigresen digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Kuota tambahan diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan bawah budi Madani Diesel bagi hampir 200,000 pemilik kenderaan bahan bakar itu daripada jenis pick-up dan jeep diluluskan. Jumlah itu menjadikan kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan memaklumkan inisiatif tersebut memanfaatkan lebih 174,000 warga negara di Semenanjung serta lebih 22,000 pengguna lagi di Sabah, Sarawak dan Labuan setakat semalam. Dalam kenyataan sama, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penerima asal budi diesel kini boleh memohon pemindahan kelayakan ahli keluarga terdekat melalui portal rasmi Budi Madani tertakluk kepada syarat dan pengesahan yang ditetapkan. Pengguna sebenar juga boleh mengemas kini rekod pemilikan di JPJ. Tambah beliau, bagi memudahkan proses berkenaan, kerajaan turut memberikan pengecualian fee pertukaran hak milik kenderaan diesel selama 3 bulan. Sementara itu, Datuk Seri Amir menjelaskan kerajaan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri dan agensi berkaitan dalam menambah baik pelaksanaan mekanisme subsidi diesel bersasar khususnya di kawasan pedalaman.
1: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara, di mana kalau ada mekanisme yang kata yang membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usaha sama dengan kerajaan negeri, memberi feedback, maklum balas, kita boleh usahakan untuk memberi mekanisme yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Malaysia, Singapura memperkukuh pergerakan rentas sempadan melalui sistem imigresen digital baru serta laluan tambahan yang menghubungkan Johor Bahru, Singapura. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelaksanaan tersebut dijadual dilancarkan Januari tahun depan. Bersama rakan sejawatannya dari Singapura, Lawrence Wong, apabila semua persiapan teknikal dan prasarana dimuktamadkan sepenuhnya. Tambah beliau, meski pengoperasian di pintu sempadan kini jauh lebih lancar, kerajaan tetap komited memperkukuh kecekapan sistem imigresen demi memastikan kelancaran pergerakan rentas sempadan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Johor memerlukan pembangunan yang lebih seimbang meliputi kawasan luar bandar dan kampung di samping meneruskan pelaksanaan projek berimpak tinggi. Sehubungan itu, sokongan rakyat penting untuk memilih pemimpin yang berani, tegas dan mampu membawa suara serta pandangan mereka. Tambahnya, pembangunan negeri tidak seharusnya tertumpu kepada projek mega. Sebaliknya, perlu diterjemahkan menerusi penyediaan kemudahan hak asas yang memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar memberitahu sokongan terhadap Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan dipertingkat bagi memperluas bantuan kepada golongan memerlukan, khususnya masyarakat luar bandar, sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada bantuan yang disediakan pelbagai agensi kerajaan.
2: Itu sahabat saya, dia buat Grameen Bank. Ada baik dia, tetapi tak boleh sama. Sebab faedah yang dikenakan 12%, 15%, ada yang lebih. Kerana dia tak dapat modal dari kerajaan. Jadi walaupun ada program seperti Amanah Ikhtiar yang dia mulakan, tapi tak sama. Sebab kadar faedah dia itu terlalu tinggi.
0: Perdana Menteri berkata AIM mempunyai kelebihan berbanding institusi pembiayaan mikro lain dengan kadar faedah lebih rendah dan mesra peminjam. Perubahan Suruhanjaya TVET serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan serta penguatkuasaan dasar TVET negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif. Jelasnya, ketika ini sesi debat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan. Suruhanjaya tersebut bakal menggantikan Majlis TVET negara.
3: Dan apabila sesi debat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai Tibet Commission, dan Commission adalah Suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Cuaca buruk akibat angin baratan kencang diramal melanda beberapa kawasan bermula Rabu ini. Met Malaysia menerusi hantaran Facebook memaklumkan fenomena itu dijangka berlaku di utara Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan sehingga 10 Julai ini. Bagi kawasan utara dan timur semenanjung Malaysia pula, cuaca sama dijangka berlaku bermula Jumaat ini hingga 12 Julai depan. Keadaan ini berpotensi menyebabkan angin kencang dan laut bergelora serta pembentukan garis badai khususnya di Laut China Selatan, perairan Phuket serta Selat Melaka Utara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Ketua Jurulatih Paraguay Gustavo Alfaro memuji semangat juang pemainnya walaupun tewas 0-1 kepada Perancis di pusingan 16 terbaik. Katanya Perancis gagal menembusi pertahanan Paraguay menerusi permainan terbuka, sebaliknya menang menerusi sepakan penalti selepas semakan video bantuan pengadil VAR. Jaringan Kapten Pasukan Kylian Mbappe mengesahkan kemarahan ke suku akhir bertemu Maghribi. Sementara itu, Kapten Switzerland Granit Xhaka membawa harapan besar untuk membantu negaranya mara ke suku akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1954. Pasukan yang digelar Nazi itu bakal membuat perhitungan dengan wakil Amerika Selatan Colombia pada 8 Julai ini. TNB Liga Hoki Remaja Malaysia 2026, jaringan minit ke-57 oleh Eliman Maisara Ridwan memastikan Selangor Sports School SSS menewaskan SSN Predator Girls 1-0 dalam aksi kumpulan C kategori perempuan di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Kedua-dua pasukan saling berbalas serangan sejak awal permainan, namun ketumpulan penyudah dan ketatnya benteng pertahanan menyaksikan kedudukan kekal tanpa jaringan sehingga suku terakhir. Ketua Jurulatih SSS Muhammad Syukri Johari berkata beliau masih belum berpuas hati dengan prestasi pasukan namun menganggap kemenangan itu penting sebagai permulaan kempen.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, solat jenazah besar-besaran diadakan untuk pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, di Masjid Imam Khomeini di Mosala. Upacara pengebumian Khamenei dan anggota keluarganya dihadiri ratusan ribu orang dengan ramai tiba di lokasi seawal pagi sambil membawa bendera Iran. Solat jenazah di kompleks utama itu diimamkan oleh Jafar Sobhani, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, pegawai kanan tentera dan politik serta tokoh agama antara yang turut menghadiri upacara berkenaan. Majlis penghormatan terakhir oleh orang ramai dan perarakan pengebumian utama akan dilakukan di Tehran esok. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menegaskan tidak akan berlaku normalisasi dengan Israel melainkan keamanan yang adil dicapai menamatkan kependudukan rejim Zionis di wilayah Palestin dan membawa kepada penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Beliau berkata keamanan yang adil akan memberi rakyat di rantau itu peluang untuk hidup dalam kestabilan dan kemakmuran. Gempa bumi di Venezuela, Jordan memindahkan 21 rakyatnya dari Caracas susulan operasi tindak balas terhadap gempa bumi yang diselaraskan bersama rakan kongsi serantau. Menurut Kementerian Luar dan Expatriate Jordan, kesemua warga negara itu tiba di Amman menaiki pesawat kargo C-17 tentera udara Qatar. Pesawat sama menghantar bantuan kemanusiaan, perubatan dan makanan dari Jordan ke Venezuela. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pemilik pickup dan jeep nikmati kuota tambahan diesel. Malaysia Singapura perkukuh sistem imigresen digital. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ESCOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

Ya, R&R di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus dengarkan Sabah FM. Bagus bah. Walau di manapun juga anda berada, sama ada anda mendengarkan melalui frekuensi ini 89.9 ataupun juga melalui penyiaran langsung di aplikasi RTM Klik. Bagi anda yang tengah memandu, okay, pandu berhati-hati dan terus fokus dengan pemanduan anda. Doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda ya, selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Dan jika anda rasa penat, mengantuk ketika memandu, lebih baik anda berehat seketika, keluar dari kenderaan dan carilah tempat yang sesuai untuk anda berehat ya. Dan jangan sesekali tidur di dalam kenderaan ketika enjin dihidupkan ya, kerana sangat-sangat bahaya. Dan tidur dalam kenderaan dengan enjin yang dihidupkan mungkin nampak selesa, tetapi ia berbahaya dan boleh sebenarnya membawa maut ya. Dan ini kerana gas karbon monoksida tidak berbau, tidak berwarna dan boleh meragut nyawa tanpa kita sedari. Dan untuk itu, ingatlah, keselamatan adalah pastikan diutamakan dan elakkan tidur dalam kenderaan ketika enjin dihidupkan. Dan anda perlu cari tempat rehat yang selamat di luar kenderaan. Dan ingat, gas karbon monoksida adalah pembunuh senyap. Okay? Dan wah, doakan anda sekali lagi selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Dan terima kasih anda dengarkan Sabah FM sebagai teman pemanduan anda. Dan Wan akan hiburkan anda dengan lagu ini, dan semoga lagu ini akan terus menceriakan perjalanan anda, pemanduan anda ke destinasi yang anda tuju. Sabah FM, bagus.

0: Kotor madan.
1: Xie xie.
2: Thank you.
3: Terima kasih.
1: Matsuko.
0: Paring kewenangan.
1: Ponsiko.
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
5: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
6: Woi, lagi santai kawan.
5: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
7: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
8: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
9: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
10: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan

0: tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut peraturan 25-1-N, peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod perharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan

Baik, itu dia baru berlalu Raim Laude dengan lagu yang berjudul Komang. Terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM Bagus Ba dan juga selamat malam untuk semuanya. Dan Wan nak kongsikan untuk anda jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 esok 6 Julai 2026 yang mana pada pukul 4 pagi esok akan berlangsung perlawanan yang seterusnya untuk pusingan 16 kalah mati antara pertembungan klasik antara Brazil dan juga Norway serta pada pukul 8 pagi pula antara Mexico menentang England. Saya pasti ini adalah antara pasukan pilihan anda. Pastikan anda tidak ketinggalan untuk menyaksikan aksi yang mendebarkan ini menerusi aplikasi RTM Click, juga menerusi Sukan Plus RTM dan juga TV. Okey. Itulah dia perlawanan dibawakan untuk esok, akan berlangsung esok untuk pusingan 16 kala mati untuk Piala Dunia FIFA 2026. Okeylah, kita berhibur lagi untuk malam ini bersama kami di Sabah FM.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: tumadan.
1: Sye sye.
2: Thank you.
3: Terima kasih.
1: Magsukul.
0: Paring kwenangan.
1: Ponsikong.
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: Sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

sedang mendengar Sabah FM. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setelah

0: bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Ya, R&R di Sabah FM, Bagus Bah, dan sudah tak sedar tugas Wan menemani anda selama 6 jam di ruang udara konti Sabah FM akan berakhir sebentar saja lagi ya. Dan apapun, terima kasih atas kesetiaan anda yang setia mendengarkan Sabah FM walau di mana pun juga anda berada selama seharian ini. Bermula pagi bersama dengan DJ Ella, seterusnya disambung dengan DJ Nodi dan juga Wan untuk malam ini. Apa yang diharapkan anda telah pun terhibur dengan apa juga rentak lagu yang telah pun dimainkan untuk sepanjang hari ini dan apa juga informasi yang dikongsikan, semoga memberi manfaat untuk kita bersama-sama. InsyaAllah Wan akan kembali lagi untuk bersama dengan anda untuk segmen yang berikutnya dalam Ekspresi Inspirasiku di Sabah FM, Bagus Bah. Dan untuk itu, saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini, dan selepas ini siaran Sabah FM akan menutup tirainya, dan selepas itu juga kita akan sambung siar ke siaran nasional FM. Assalamualaikum, salam hormat, salam ceria. Sampai kita jumpa lagi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
0: Stadium Hard Rock di Miami, Florida, yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026, menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Mulakan hari kita dengan senyuman, nescaya dunia akan tersenyum kembali kepada kita. Assalamualaikum. Selamat malam kepada geng burung hantu. Hanim di sini kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, Ijad. Dalam segmen nasional malam. Hari ini pembuka hari 6 Julai 2026. Apa khabar anda di luar sana? Tengah malam ni tengah buat apa tu? Tak lupa juga Hanim nak ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir pada hari ini 6 Julai 2026. Antaranya rakan kita, rakan Nasional FM, Farah Wahida binti Muhammad Daud. Selamat hari lahir, semoga dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah kan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga kepada anda yang hari Minggu ini mendirikan rumah tangga, selamat pengantin baru Hanim ucapkan. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja atau yang sedang santai-santai, di mana juga anda berada, jom segarkan mata anda dengan Geng Burung Hantu malam ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakau dan Aisyah Reddo dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Sahabat pendengar di luar sana, ketika ini ada sesetengah tempat yang hujan nampaknya, beberapa kawasan kan. Kepada anda yang sedang memandu, utamakan keselamatan sepanjang perjalanan, itu yang paling penting. Kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan lebih selamat daripada biasa dan nyalakan lampu apabila keadaan hujan lebat atau penglihatan semakin terhad, itu yang paling penting lah. Yang utama sekali juga, elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu dan sentiasa fokus di jalan raya. Kerana apa? Kerana dari perkongsian daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ini, ketika ini amaran ribut petir berlaku di Perak, di Kintar dan Kampar, Selangor, Kelang, Kuala Langat dan Sepang, Negeri Sembilan, Seremban dan Port Dickson, Melaka, Sarawak, Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Bentong, Sarike, Mukah, Tanjung Manis dan Kapit. Jadi kepada anda yang berada dalam kawasan itu, berhati-hatilah ya. Jika hujan terlalu lebat hingga memandu mengganggu penglihatan pemanduan, berhenti di tempat yang selamat dan tunggu sehingga keadaan kembali baik. Itu yang paling penting lah kan. Semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan untuk tengah malam ini bersama geng Buruhantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa.

Nasional FM sentiasa di hati. Tengah buat apa tu? Semoga anda semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Kepada yang masih lagi di tempat kerja, semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita. Anda sama seperti saya, kerana saya akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Walaupun tengah malam ini masih muda, saya berterima kasih kepada anda yang telah menjenguk Facebook, laman web, laman muka buku Nasional FM kita. Antaranya yang memberi kata-kata kepada saya, menemani saya ketika ini, Ita Chot, Assalamualaikum. DJ Hanin dan GBH, selamat tengah malam semua. Daripada Nida Wahida juga, Kakak Burhanto hadir meluncur dari Senai JB, melayan, menemani GBH. Razak Bangi, okey, salam 20 Muharram 1448 Hijri, selamat bersiaran katanya Princess Su. Hello guys, assalamualaikum, selamat pagi, happy konti semua. Dekat sini ada juga Gimau Selatan daripada Cik Burger dan rakan-rakan. Rakan-rakannya siapa? Napi, Joa, Ajib, Fadli dari Kelapa Sawit Kulai Johor on GBH. Jamal Aloha ada, Syah Putera melapor diri. Salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH. Ada juga Pak Yul Senai JDT, Vini Virginia, Vanessa, salam sahabat GBH. Din Khairuddin, Nur Isa ada juga tengah malam ni bersiaran sampai pukul 6 pagi. Geng Buruh Hantu, Zamzin ada, Zai Zuraini, Dayang Hida, Cik Ma, banyak lagi ni, Muhammad Yusof, okey, dan juga Muhammad Jasni Mon, jom temani Geng Burung Hantu katanya. Terima kasih kepada anda yang pendengar setia Nasional FM, pendengar setia Geng Burung Hantu, kerana tanpa anda, siapalah kami yang berada di Geng Burung Hantu ini, kan? Sama-sama kita berhibur, sama-sama kita manfaatkan segala info yang akan dikongsikan. Terus bersama Geng Burung Hantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Terima kasih kepada semua yang masih setia bersama Geng Bunuh Hantu pada waktu ini, di mana saja anda berada, sama ada di tempat kerja, di rumah atau yang sedang dalam perjalanan. Terus kekal bersama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Masih banyak lagi lagu-lagu terbaik yang Hanif susunkan. Ada juga nanti Hanif akan kongsikan info menarik dan berbagai perkongsian yang akan dibawakan khas untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, kekalkan frekuensi bersama Hanim dan nikmati setiap detik lagu yang menghiburkan. Terima kasih kerana memilih Nasional FM Geng Buruh Hantu sebagai teman anda. Terus kekal bersama kami, Geng Buruh Hantu.

Petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan?

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Sekarang pukul 1.10 minit pagi. Hanim di sini menemani anda hingga ke jam 6 pagi ini. Okey, untuk jam yang kedua ini, Hanim ucapkan terima kasih kerana masih lagi setia menemani Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda yang berada di pejabat, menguruskan kerja-kerja di rumah tu kan, kepada suri-suri rumah, memang kerja tu tak habis ya. Lepas satu kerja ke satu kerja, tak kira siang dan malam, memang kerja untuk menguruskan rumah tu adalah satu kerja yang tak pernah habis. Itulah hebatnya suri-suri rumah di hati abang-abang semua tu kan. Okey, mahupun yang sedang memandu menuju ke destinasi, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Semoga apa yang anda yang uruskan dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Bagi yang baru saja menyertai kami, menyertai geng burung hantu, selamat mendengarkan. Inilah dia Nasional FM, geng burung hantu. Banyak pengisian dan lagu-lagu yang menarik. Anda tidak akan rasa mengantuk kalau bersama geng burung hantu. Sepanjang jam kedua ini, hanya akan mainkan lebih lagu-lagu yang menarik, menghiburkan anda, dengan juga info-info semasa yang akan Hanim kongsikan bersama. Bagi anda yang sedang memandu, utamakan keselamatan di jalan raya, terutama yang menghampiri jalan-jalan pembaikan jalan itu kan. Jalan menjadi kecil, jadi kita kena berhati-hatilah, lebih-lebih lagi dalam keadaan cuaca yang tidak mengizinkan ni kan. Terima kasih kerana terus bersama Nasional FM, teruskan mendengarkan geng burung hantu.

Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Inilah dia geng burung hantu. Kepada anda di luar sana, saya juga nak war-warkan yang kami, saya lah seorang yang bertugas malam ni kan. Okey, Hanim juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Boleh jenguk ramai-ramai dekat dalam ni. Suka Hanim. Hai kepada Ita Chot yang dari tadi bersama dengan Hanim. Juga ada Levin The Girl, ada Edward Amirul daripada Singapura, ada daripada tadi, ada kalau kita scroll tadi jadi lambat pula scroll dia kan, ada ramai lagi yang dekat dalam ni, ada dari Alif Zaya, ada Alif Zaya dekat dalam ni, ada Syam Reisi, ada Fiza Riza, terima kasih kerana setiap hari tanpa culas dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Ada Asmadi Madi yang bertanya khabar Abang Manis. InsyaAllah Abang Manis akan menemani anda nanti. Okey, Z1357, ada Mamis, Abang Lori hadir turun barang dekat GB, dekat Singapura katanya. GBH mantap. Lagi ramai-ramai boleh masuk kat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat dalam tu ada kita boleh selain berkenalan dengan saya, boleh juga berkenalan dengan rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Geng burung hantu dalam ni, geng-geng burung hantu ni memang hebat-hebat, memang dapat mengubat jiwa yang lara, hati yang duka. Bersama-sama kita dengan berkongsi cerita bersama. Itulah dia keistimewaan Nasional FM, geng burung hantu, untuk teruskan hiburan malam ini. Untuk anda, Nasional FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.

0: kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Sentiasa di Hati, geng burung hantu. Hari ini Hani nak kongsikan waktu pagi ni kita bercakap pasal sedikit lah, kita cakap pasal kesihatan. Kenapa Bob T100 sangat mencabar untuk dirawat di hospital. Ini adalah pesakit-pesakit diabetes yang mengalami berat badan yang berlebihan itu kan, kerana antaranya susah dapat line untuk kita cucuk darah, sukar ambil darah lah kan. Intubasi lebih sukar jika berlaku kecemasan. Okay. Ada juga masalah OSA risiko tinggi dan ventilasi lebih mencabar. Begitulah antara masalah yang dihadapi jika kita mempunyai berat badan yang lebih. Untuk mengatasinya antaranya boleh mulakan dengan kurangkan air manis, jaga portion makanan dan jalan kaki, tidur yang cukup, rawat OSA jika ada berdengkur kuat tu kan. Dapatkan nasihat daripada klinik kesihatan juga. Boleh juga join Edward Amirul dekat dalam TikTok live kita ni kan, sambil-sambil dia dengarkan Nasional FM, sambil-sambil dia atas track. Apa kelebihan untuk yang bersenam waktu pagi ni? Kebaikan bersenam waktu pagi membantu meningkatkan peredaran darah, memberi lebih banyak tenaga untuk mulakan hari, mengurangkan tekanan, meningkatkan mood. Apabila kita bersenam, badan hasilkan hormon yang membantu memberikan rasa lebih gembira dan tenang. Itulah yang kebaikan antara kita dapat daripada menyihatkan badan ni kan. Terus kekal bersama kami kerana banyak lagi hiburan yang menarik untuk jam seterusnya. Dengarkan Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Stadium Hard Rock di Miami, Florida, yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026, menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

pagi. Selamat pagi pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Itu hanya bagi dengar sikitlah lagu daripada Zuraini. Okey, lepas ni kita dengarkan lagu daripada Zuraini. Sebelum itu, Hanim nak ingatkan kepada anda yang masih dalam perjalanan supaya sentiasa memastikan jarak selamat kenderaan anda walau di mana juga anda berada. Yang penting, kita kena nihalah mematuhi had laju kenderaan tu yang paling kita kena utamakan walau di mana juga anda berada. Okey, dalam ketika ini kita dah sampai ke jam yang ketiga siaran bersama saya. Terima kasih kepada anda yang sentiasa menyokong Nasional FM, menyokong geng Burung Hantu di mana juga anda berada, sama ada sedang mulakan tugas di pejabat, yang ada juga yang sedang bekerja masih sama macam saya menguruskan hal-hal, ada juga yang bangun dah mulakan urusan-urusan untuk perniagaan esok hari, berada di rumah maupun yang sedang memandu. Hanya ucapkan selamat menjalani hari yang penuh dengan semangat. Setiap pagi adalah peluang baru untuk kita mencipta sesuatu yang lebih baik. Tak kiralah apa juga cabaran yang dihadapi, terus melangkah dengan yakin kerana setiap usaha yang dilakukan hari ini adalah pelaburan untuk kejayaan masa hadapan. Okey, untuk lagu Zuraini tadi ada dalam senarai mainan lagu pagi ini. Tapi sebelum itu, dengarkan Kasih Yang Terpisah dari Ida You.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

daripada Expos Band telah menghiburkan anda. Okey, Anim nak juga kongsikan antara suka duka. Suka duka apa tu? Suka duka nikah di Siam. Ha, bila cakap pasal bernikah di Siam ni kan, ada juga yang akan tanya. Ada juga yang akan apa? Terangkat rasanya kan. Okey, ni sebenarnya Hani nak kongsikan pasal suka duka bernikah dekat Siam ni. Pasangan yang bernikah di Thailand tanpa kebenaran mahkamah syariah boleh dikenakan hukuman termasuk denda mengikut peruntukan di bawah enakmen negeri masing-masing. Kalau di Kedah, kesalahan berkahwin tanpa kebenaran boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 35 dan Seksyen 124 enakmen undang-undang keluarga Islam Kedah. Bagi kes poligami selepas pindaan, pesalah boleh dikenakan hukuman denda tidak lebih RM3,000 atau penjara selama maksimum setahun atau kedua-duanya sekali. Bukannya apa Hanim nak kongsikan suka duka nikah di Siam ni. Sebab apa tau, jelasnya pasangan wajib mendaftar perkahwinan masing-masing bagi mengelakkan penafian hak anak. Itulah yang paling kita takutkan. Bila kita nak mendirikan rumah tangga, apa kata kita ikut jalan yang betul? Sebab apa? Untuk kemudian harinya kan, kemudian harinya yang mendapat permasalahan itu adalah anak-anak kita lah. Yang belum mendaftarkan perkahwinan, proses pendaftaran CJ kelahiran juga akan terjejas kerana status ibu bapa perlu dibuktikan terlebih dahulu. Itulah, sama-samalah kita beringat, bukan mendirikan perkahwinan itu, tiang agama itu adalah satu perkara yang amat-amat dituntut dalam Islam. Tapi mengikut cara yang betul, insyaAllah kekal bahagia, mawadah sakinah warahmah kata orang. Jadi kepada anda, ikutlah apa yang betul, kita jadikan perkara yang kita jadi ikutan, yang tak betul kita tolak ke tepi. Inilah dia kan, antara kita, antara geng buruhan tu sama. Ingat mengingati, teruskan hiburan untuk hari ini, pagi ini, untuk lagu seterusnya daripada kumpulan utama Hentikan Alasanmu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Party, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Mini Piala Dunia.
2: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

kasih kerana masih mendengarkan Hanim dalam Geng Burung Hantu. Assalamualaikum kepada pendengar-pendengar setia Geng Burung Hantu. Masuk ke jam keempat pagi ini. Di kesempatan ini Hanim nak ucapkan selamat menjalankan tugas kepada semua yang memulakan rutin kerja pagi ini. Semoga setiap urusan dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik kepada kita, kekuatan fizikal dan mental, serta sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam hormat kepada abang-abang polis kita, abang-abang bomba kita, juga abang-abang GPJ yang memastikan keselamatan pengguna jalan raya, serta semua petugas buat kuasa dan pasukan keselamatan. Tak mengira masa, jasa dan pengorbanan anda amat kami semua hargai. Tidak lupa juga kepada jururawat, juru-jururawat, doktor, pembantu perubatan dan seluruh warga kesihatan yang sangat komited memberikan rawatan dan khidmat terbaik, bukan kepada sesiapa, kepada kita rakyat Malaysia. Okey, juga kepada ucapan selamat pagi ini hari ucapkan kepada warga industri alternatif negara, kepada anda yang bertugas di Pro 2 terutamanya, kepada yang bertugas di Proton dan kilang-kilang pembuatan automotif dan komponen di seluruh Malaysia. Segala proses pengeluaran berjalan lancar hendaknya, sentiasa mengutamakan aspek keselamatan di tempat kerja. Itu yang Hanim harapkan. Buat semua pendengar yang bekerja, ingatlah bahawa setiap amanah yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan adalah satu sumbangan yang besar kepada kepada siapa lagi, kepada keluarga kita dan juga kepada negara. Teruskan memberi yang terbaik dalam apa jua bidang yang anda cuburi. Untuk itu, layanlah lagu ini untuk Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Kepada yang dalam pemanduan, diharapkan semoga anda sentiasa kekal cergas sewaktu-waktu sebegini. Kalau ikut waktu tengah lah kan, tengah pagi ni 3:26 minit pagi. Jadi kadang-kadang kita memang akan rasa sedikit mengantuk. Kalau yang mengantuk membawa dalam perjalanan tu, bawa lori kita berhentilah di R&R berdekatan. Okey, terus layan geng buruh hantu. Seperti dekat dalam laman Facebook Nasional FM, ada Muhammad Hisham Mudin katanya dari Ipoh hadir melapor diri bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, peminat tegar GBH semestinya di saluran Radio 1 Radio Nasional FM. Daripada Princess Su tadi, daripada Marsha Saleh, waalaikumsalam, selamat bertugas. Okay, on terus sampai pagi katanya Lin Roslinda. Dari di Roslinda ada juga dari Muhammad Fahmi Abu Bakar. Abang Lori pon. Semoga lancar perjalanan Abang Muhammad Fahmi Abu Hassan hendaknya. Ada juga daripada Nozimus, daripada Yop PS dari Terengganu, Kuala Terengganu hadir. Santalia Beruas, selamat malam kepada geng buruh hantu Nasional FM. Ada yang Hida ada daripada Martin Suyabamas, dari Cik Ma, ada ramai lagi dekat dalam tu. Daripada Hasnur Riza, selamat bertugas. Hanim katanya, hanya ada namamu menemani. Cia. Semoga terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

hantu. Ha, waktu-waktu kala ini mungkin ada antara anda yang dah mula lepak-lepak dekat kedai. Kalau tadi ada kedai di Bong, dekat apa tu nama dia? Tanjung Malim katanya. Ada dekat dalam TikTok live kita tadi sebentar tadi, dia kata kalau dekat gerai dia tu dah mula dah orang ramai, terutamanya pelajar-pelajar daripada UPSI lah, dekat kedai di Bong, standby untuk perlawanan bola sepak FIFA World Cup 2026 yang akan berlangsung pada pukul 4 pagi nanti antara Brazil menentang Norway. Ramailah yang katanya Norway yang menang 7-0 katanya. Tapi betul ke? Kalau penyokong-penyokong Brazil kata mana boleh? Kena Brazil 7, Norway pula 0. Sedang-sedang kita menantikan perlawanan, mungkin ada juga yang sekarang ni mencari burger kan? Kalau kedai-kedai burger ni, kalau waktu-waktu musim perlawanan bola sepak ni, bola sepak FIFA terutamanya kan, kebanyakan kedai akan beroperasi lebih lama lah, beroperasi lebih lama, lepas tu pelanggan pun banyak, ramai kan. Jadi nak tanya jugalah, burger, kedai burger, apa keistimewaan kedai burger di tempat anda? Kalau ikut lontaran cerita dekat Facebook Terengganu kita ni, ada beza ke burger Terengganu dengan burger negeri lain? Ada seorang memberikan komen, jahatlah burger Terengganu ni, mana nak dapat burger tepi jalan macam dekat Terengganu, siap ada baked beans dan pickle dalam burger, kalah kalah satu perniagaan yang hebat tu kan. Macam mana nak dapat burger yang love burger jalan Terengganu tu? Kalau ikut kata pengunjung lain 22 tahun nikah dengan orang Terengganu, burger Terengganu ada di jalan setiap 1 kilometer ada jumpa kedai. Katanya burger nombor 1 legend Terengganu, HSNZ Abang Wan dari 80-an. Ada juga burger Pian Padang Maidin, sejak awal 90-an terbaik. Burger Stadium, macam-macam kedai burger kan dekat Terengganu tu. Saya bila sebut pasal kedai burger ni macam lapar pula. Kepada anda yang dekat kedai tu, alhamdulillah lah, dah depan kedai kan, sambil-sambil menjamu selera. Tapi tak menjamu sangat lah waktu-waktu pagi macam ni. Kebanyakan yang duduk kat kedai mamak tu, dia mengopi lah, mengopi, mengetih. Sambil-sambil mengopi, mengetih tu, layan dulu Nasional FM, Keng Buruhan tu.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah. Wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
2: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Sekilas Renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Allahu Akbar. Sahabat yang mulia, mudah-mudahan puasa kita ini, lapar kita ini, haus kita ini jadi lambang kehambaan kita di sisi Allah. Semakin kita lapar, semakin kita haus, mudah-mudahan semakin bertambah nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mulia, sedar enggak sedar? Ya, bilang orang pejam celik, kita berada di ya penghujung pertengahan bulan Ramadan, bukan penghujung Ramadan. Di pertengahannya ini kita di ujung-ujung sudah bilang orang. Lalu seiring dengan itu kita punya harapan. Apa harapan kita? Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat yang mulia, tanda hamba yang mendapat keampunan itu ya, ketika Allah mengampunkan kita itu ada tandanya. Banyak tandanya. Tapi di antara yang boleh kita muatkan dalam siaran kita pada kali ini, apa dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza tarafa bi dzambihi tsumma taba, taballahu 'alaihi" atau kama qala. Sesungguhnya hamba itu jika dia mengakui dosanya dan kemudian dia bertaubat, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadisnya 2661. Masya Allah. Siapa yang bertaubat dengan sungguh-sungguh, mengakui dosanya, kata Allah, maka taubatnya itu diterima. Janganlah risau, janganlah bilang kita bingung-bingung, Ustaz, diterima kah ini taubatku ini kan? Tak diterima kah? Jangan sangsi liau. Insya Allah, kalau kita sungguh-sungguh, tapi dengan syarat, apa dia? Akui dosa kita. Ini seumur minta maaf, tapi tidak kita tahu apa salahnya yang dia minta maaf nih. Cakaplah, saya salah, kesalahan saya ini, contoh, maka atas kesalahan yang ini, saya minta maaf. Nah begitu, baru jelas. Sama juga dengan Allah Ta'ala, Allah terima taubat kita, tapi akui dulu dosa kita yang mana. katalah dosa kita ini ya, akui ya Allah, aku terbegini begini ya Allah, dosaku ini ampunkan aku ya Allah, maka Allah Ta'ala ampunkan kita insyaallah, jangan ragu. Yang keduanya, sahabat yang mulia, tanda orang yang diampunkan oleh Allah, dia dapat mengawal lidahnya dari membohong. Ini pembohong ini ya, daripada dusta, dari riba dan kata-kata yang tidak penting, yang lagu-lagu ini nada. Itu tanda Allah Ta'ala sudah ampunkan kita. Asal mau cakap, pikir dulu. Ya, jangan asal boleh cakap-cakap saja, tidak boleh macam tu. Tanda Allah ampunkan kita, kita mengawal lidah kita. Yang ketiganya, apa sahabat yang mulia, jika sudah tidak ada lagi rasa hasad, dengki, tidak lagi cemburu sama orang, itu tandanya Allah juga mengampunkan kita. Dalam hati kita, ya bohonglah kita manusia, akan ada lintasan-lintasan, cobaan-cobaan itu ada, tapi cepat kita berbalik bilang orang, kita sedar, ya Allah ini dosa, tidak boleh ada hasad sama orang, tidak boleh dengki, tidak boleh iri hati sama orang. Kita sedar setiap orang itu sudah Allah Ta'ala aturkan rezekinya, untung ruginya masing-masing sudah Allah Ta'ala atur. Bila kita menyadari itu sahabat yang mulia, maka kita akan tidak ada rasa hasad sama orang. Itu tanda juga Allah sudah ampunkan kita. Dan terakhir, apa dia sahabat yang dimuliakan Allah, jika si pulan itu menjauh daripada ya sekel dengan izin, ya supaya mudah dipaham, dari lingkungan yang tak berapa sehat ini, lingkungan yang apa bilang orang, pembawang-pembawang ini, lingkungan toksik ini, bila mana Allah jauhkan dia dari lingkungan seperti ini, itu tanda Allah sedang menjaga kita. Dalam arti kata, Allah sudah menerima taubat kita dan Allah jaga kita jangan lagi kotor. Ya, kita bukan bersih sahabat yang mulia, tapi cukuplah dosa kita sama Allah, jangan sampai ditambah-tambah lagi dengan dosa sama orang lain. Makanya sekel tadi itu Allah Ta'ala pelihara kita, Allah hantar kawan baik-baik, Allah hantar orang baik-baik berkawan sama kita, anu geng-geng toksik ni Allah kasih jauh dari kita. Ada saja cara Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada kelompok-kelompok yang tidak berapa sehat ini. Maka itu tanda Allah Ta'ala terima taubat kita. Mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, Allah terima taubat kita insyaAllah. Jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
0: Wa idh qul

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Dan kenangkanlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak sabar, yakni sudah jemu dengan makanan yang semacam sahaja. Maka pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian dari apa yang tumbuh di bumi, dari sayur-sayurannya, dan mentimunnya, dan bawang putihnya, dan kacang dalnya, serta bawang merahnya." Nabi Musa menjawab, "Adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik? Turunlah kamu ke bandar kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu minta itu." Dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan. Dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka kufur, yakni mengingkari ayat-ayat Allah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesarannya. Dan mereka pula membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Dan demikian itu ialah disebabkan mereka menderhaka dan mereka pula sentiasa menceroboh.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yakni Nasrani dan orang-orang Sabi'in, sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat serta beramal saleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah FM.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Uni Zakri, saya dengar Sabah FM terus-menerus di RTM Klik.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu, kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat. Serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi.

0: pagi. Renta pagi. Renta pagi.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready too.
15: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat.

Ingin berasa segar ketika bangun pagi? Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

0: Baik, Azra, waktu sekarang tu pukul 6:16 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia berani, salam sejahtera. Bersua lagi ke saudara merusi pada segmen Rentak Pagi. Jadi hari Isnin 6 Julai 2026. Terima kasih banyak kepada sahabat dan pendengar semua. Bersua lagi kita, alhamdulillah. Untuk hiburan saya Rentak Pagi di siang hari ini Isnin 6 Julai 2026. Alhamdulillah, bersua lagi kita dan terima kasih seluruh itu kepada anda semua yang sudi milih Top FM sebagai teman halwa yang ada di pagi Isnin ini. Salam Isnin buat anda semua. Santai mendengarkan Top FM di frekuensi kami 101.93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Dan juga kepada anda yang mendengarkan kami secara online berusia atau klik, terima kasih juga sudi mendengarkan kami walau di mana juga anda berada. Jangan kena semua sihat walafiat saja ya, di hari Senin ini. Alhamdulillah, kekal semangat dan kekal cergas. Lebih-lebih lagi penyokong Norway, ada ke penyokong Norway? Cerita bola di awal pagi ya. Baru saja selesai perlawanan antara pasukan Norway dan juga pasukan Brazil. Nampaknya kempunan lagi lah Brazil. Entah bila lagi kita nak tengok Brazil buat comeback dalam Piala Dunia ni. Tapi itu cerita-cerita bola baru saja selesai. Apapun untuk hiburan sepak bola pagi ni, kami juga rakan tugas dan akan bersama-sama anda merusi segmen ini sehingga ke jam 11 pagi. Okey, jam pertama sebentar lagi kita akan kongsikan sedikit tinjauan cuaca. Dan juga kita ada berita dekat Sabah FM 630. Dan juga kita ada pengkongsian info solat khas untuk anda semua. Bersih berasa berentak pagi.
1: Rentak.

0: semestinya di Tatau FM, pilihan anda. Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Baik, saudara, seperti biasa kita akan kongsikan kepada anda sedikit tinjauan cuaca untuk hari ini dan kita akan mulakan ya dengan tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah hari ini Isnin 6 Julai 2026. Pagi untuk hari ini diramalkan hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam juga ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Okey, itu tinjauan cuaca umum untuk hari ini dan seterusnya kita beralih kepada ramalan cuaca khusus untuk bahagian Tawau meliputi 4 daerah. Kita mulakan terlebih dahulu pengongsian untuk daerah Tawau di mana pada selepas pagi diramalkan hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam kembali hujan di beberapa tempat. Dan seterusnya bagi daerah Kunak pula, pagi untuk hari ini diramalkan tiada hujan, manakala petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Seterusnya bagi daerah Semporna pula, pagi hujan di beberapa tempat, petang tiada hujan dan malam kembali kepada hujan di beberapa tempat. Dan seterusnya bagi daerah Ladatu, pagi untuk hari ini diramalkan tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Dan seterusnya kita beralih kepada ramalan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah untuk hari ini di mana pada sebelah pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, petang dan juga malam juga turut diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin dicatatkan dari arah pelbagai hala. Kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Dan akhir sekali bagi perairan Lahad Datu, untuk hari ini pagi, petang dan juga malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin dicatatkan dari arah barat-barat daya. Kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Jadi itu sedikit pengungsian tinjauan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Layari
0: www.met.gov.my
3: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

0: Tahukah Anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan, dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Rentak pagi.
3: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau bad, bad apa, bad man?
2: Rentak pagi. Rentak.

Pengusaha pertanian disaran mendapatkan pensijilan MyGap dan MyOrganic bagi memastikan hasil pertanian dikeluarkan selamat, berkualiti dan memenuhi piawaian keselamatan makanan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, pensijilan itu bukan sahaja meningkatkan keyakinan pengguna terhadap produk tempatan, malah mampu memperkukuh daya saing hasil pertanian Sabah.

0: Kecil Tawau FM.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lak kelas dunia.

Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi 7 hingga 10.

0: Ya, lagu bersama dengan Fia Julia dengan lagu yang menyendiri. Ya. Kayu bukan sendiri pagi ni.
1: Jangan menyendiri.
0: Betul. And juga akan, dan Kayu menemani anda menerusi rentak pagi kita. Ya. Edisi 6 Julai sudah 2026. Hari Isnin sudah hari ni.
1: Okey, apa-apa dah soal pagi ni cergas dan juga cerdas bersama dengan Tau FM.
0: Ya, salam 21 lah. Masih kecewa. Aduh. Tapi ada juga harapan nanti akan datang.
1: Ya. Betul. Okay, itu cerita bola. Ada banyak lagi sebenarnya. Dan selepas ini kita ada perlawanan.
0: Ada lagi perlawanan kan, Kayu?
1: England dan juga pasukan Mexico. Satu lagi slot untuk direbut. Slot apa ni? Quarter final. Ataupun suku akhir. Agak-agak siapalah yang dapat masuk lagi ni kan?
0: Ya, betul.
1: Betul-betul makin lama makin dub-dub.
0: Makin dah lama. Mau di penghujung juga sudah kita ni kan?
1: Sudah macam mau dekat sebulan lah.
0: Betul-betul.
1: Pesta dalam apa ni Piala Dunia.
0: Betul.
1: Ada pasukan-pasukan yang masih ada lagi bertanding ni pun masih lagi yang orang kata yang betul yang favorite lah antara pasukan favorite lah untuk apa ni menjuarai Piala Dunia untuk tahun ini. Kalau kita tak sebut memang banyaklah banyak pilihan kan. Ada yang sebut kata apa, ada yang sebut Perancis, Argentina
0: betul.
1: Tapi yalah, itu di atas kertas di hati kita. Tapi on the pitch, kita tak tahu siapa yang akan memenangi Piala Dunia kali ini. Itu cerita bola lah pagi ini.
0: Okay. Kami pun akan temani kamu sehinggalah 11 pagi. Ketika nanti sekejap lagi akan dikongsikan info cuaca. Macam
1: info
0: biasa,
1: solat.
0: Info cuaca pula. Info cuaca sudah. Info solat. Nah, 7 pagi nanti macam biasa ada berita utama 7 pagi.
1: Yep.
0: Selamat memandu. Untuk yang memandu dalam perjalanan di tempat kerja masing-masing.
1: Yeah.
0: All pagi hujan lah di sini kan. Area-area di sini ni.
1: Betul.
0: Di Jalan Chong Tin pun hujan juga tadi. Di bagian Apas pun hujan.
1: Yeah.
0: Jadi hati-hatilah memandu. Biar lambat asalkan selamat.
1: InsyaAllah. Okay?
0: Insya lain lagu bersama dengan Nabila Razali dulu. Balas Baik.
1: Anda sedang mendengarkan
0: Rentak Pagi.

sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Ren Pak Pagi.

0: Setiap pelaksanaan projek strategik negara termasuk perolehan telaga gas kedua terbesar dunia di Turkmenistan tidak boleh berlaku ketirisan. Ketika menegaskan perkara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan kepimpinan masa hadapan agar terus berintegriti kerana pelaksanaan projek tersebut dijangka menjana pulangan puluhan bilion ringgit kepada negara. Pencapaian besar itu memberi manfaat kepada generasi akan datang melalui jaminan bekalan petroleum sekurang-kurangnya untuk tempoh 30 tahun.
1: Malaysia boleh untung sekarang, tak? Baru start sekarang. Garanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun anak-anak kita, cucu kita termasuk di Johor, garanti gas supply 20, 30 tahun. Puluh-puluh bilion ringgit masuk. Itu sebab orang mau race, mau jawatan. Sebab puluh bilion masuk. You jaga ini negeri, jangan bagi orang curi.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberitahu Malaysia akan memanfaatkan hubungan diplomatik dengan China bagi memperluas akses pasaran durian tempatan di samping meningkatkan permintaan dan menstabilkan harga raja buah itu. Tambah beliau, perkara itu akan dibawa dalam rundingan bersama rakan sejawatannya dari China, Li Qiang, yang dijadual berlangsung bulan depan. Langkah berkenaan susulan kejatuhan harga durian tempatan akibat lambakan hasil ketika ini yang menjejaskan pendapatan pekebun.
2: Ini saya pergi Gambir, pergi minum kopi tiam, dia tanya semua, apa pasal tak boleh kan PM tolong bagi naik sikit harga, import banyak sikit di China. Saya akan cuba bawa, ada durian baik ni, bawa pergi ya, saya bawa pergi China. Sebab China dia punya standard too high, dia punya standard banyak, susah, tinggi sangat, tapi okey saya runding. Sebab apa saya sebut begitu? Senang saya boleh cakap. Sebab apa? Sebab dianggap kita kawan. Sebab itu di Malaysia ini, kita kena kawan dengan semua.
0: Perdana Menteri berkata demikian pada sesi ramah mesra bersama PMS di Dewan Undangan Negeri Tun Gambir di Muar. Perkara berkenaan diberi perhatian susulan keluhan pengusaha kebun durian ketika lawatan beliau ke negeri itu. Dalam hal lain, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan muda agar menolak politik sempit yang memecah belahkan rakyat yang berasaskan sentimen kaum. Sebaliknya, memilih kepimpinan berwibawa yang mampu menyelesaikan isu-isu utama rakyat. Sehubungan itu, pilihan raya negeri Johor menjadi terbaik memilih pemimpin yang mampu membela masa depan mereka. Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyeru semua pihak supaya berkempen secara sihat dan beretika. Sempena PRN Johor, jelas beliau masih terdapat segelintir pengguna media sosial yang mengeluarkan kenyataan berbentuk cacian dan makian sepanjang tempoh kempen. Beliau memberitahu menerima aduan berhubung kewujudan akaun WhatsApp palsu yang menggunakan identiti seorang calon Pakatan Harapan yang bertanding dalam PRN Johor.
3: Kita kalau boleh, kita nak berkempen dengan bersih, dengan sihat dan tidak caci maki.
0: Datuk Fahmi Fadil. Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habibi berkata, keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan serta penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksanakan dengan lebih komprehensif mencontohi model yang digunapakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini sesi lebat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada kabinet untuk kelulusan.
4: Apabila sesi lebat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai Tibet Commission. Commission adalah suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan pada dasar-dasar.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, impian Brazil memburu gelaran dunia ke-6 berkecai apabila disingkirkan Norway 2-1 dalam aksi pusingan 16 terbaik. Erling Haaland muncul wira Norway apabila meledak dua gol dramatik pada minit ke-79 dan ke-90 untuk menamatkan cabaran juara dunia 5 kali itu. Kekalahan tersebut turut memanjangkan badi Brazil ke atas Norway yang masih gagal ditewaskan dalam 5 pertemuan. Malah sejarah sekali lagi berulang apabila Norway mengulangi kemenangan 2-1 ke atas Brazil seperti yang dicatatkan pada Piala Dunia 1998 sekaligus melangkah bergaya ke suku akhir. Sementara itu, misi memburu kasut emas kini semakin sengit. Tiga pemain bintang Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland dilihat sebagai pesaing utama. Masing-masing mengumpul 7 gol setakat ini. Bagaimanapun, peluang masih terbuka luas. Mereka kini turut mengintai rekod legenda Perancis Jos Fontaine yang masih memegang rekod 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia sejak 1958. Dalam pada itu, FIFA menggantung kad merah yang dilayangkan kepada penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun dalam aksi pusingan 32 terakhir menentang Bosnia Herzegovina sekaligus membolehkannya beraksi menentang Belgium di pusingan 16 terbaik. Keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat jawatan kuasa disiplin FIFA. Persatuan Bola Sepak Diraja Belgium menyatakan rasa terkejut dan sedang meneliti tindakan lanjut. Balogun sebelum ini dilayangkan kad merah selepas semakan VAR mengesahkan insiden terpijak kaki pemain lawan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menegaskan tiada normalisasi hubungan dengan Israel selagi keamanan yang adil tidak dicapai. Menurut beliau, keamanan itu mesti merangkumi penamatan pendudukan di wilayah Palestin serta penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Al-Sisi turut menyeru semua pihak mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan menyokong penamatan konflik antara Iran dengan Amerika Syarikat. Negara anggota OPEC Plus bersetuju menaikkan had pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai Ogos bagi menyokong kestabilan pasaran minyak global. Keputusan dicapai dalam mesyuarat maya selepas menilai keadaan serta prospek pasaran minyak dunia. Ini kali kelima berturut-turut OPEC Plus meningkatkan pengeluaran minyak. Mesyuarat seterusnya dijadual berlangsung pada 2 Ogos depan bagi menentukan paras pengeluaran bagi September. Beratus-ratus anggota bomber bertungkus lumus memadamkan kebakaran hutan yang melanda Perancis, Spanyol dan Portugal. Kebakaran itu memusnahkan lebih 17,000 hektar kawasan manakala suhu di beberapa lokasi dijangka mencecah 40 darjah Celsius. Di Perancis, hampir 600 anggota bomber digerakkan bagi mengawal kebakaran di Trevillage. Manakala, kebakaran berhampiran kawasan pantai Costa Brava, Spanyol memusnahkan lebih 2,200 hektar hutan dalam tempoh 2 hari.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Projek strategik negara mesti bebas ketirisan. Belia digesa pilih pemimpin berwibawa, tolak politik perkauman. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lambat juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni.
1: Oh no.
0: Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawau FM. Ingat tu.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
3: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Minta Pagi. Rentak Pagi, Isnin hingga Jumaat.

0: Ya, lagu bersama dengan Awi dan juga Ella dengan lagu mereka Baldu Biru.
1: Baldu, eh?
0: Yes, betul.
1: Okay, kembali semula bersama kami di jam yang kedua untuk hiburan segmen.
0: Ya.
1: Rentak Pagi.
0: Betul. Ya. Dan juga masuk di jam yang kedua ini menerusi Rentak Pagi kita edisi Isnin 6 Julai 2026. Macam biasa masuk di jam yang kedua 7.30 kita akan kongsikan lagi apa yang tular. Ada berita dari Tau FM, ada Positif Pagi dan juga 8 pagi nanti macam biasa berita dari Sabah FM.
1: Iya. Serapan pagi kepada ya? Serapan pagi ketika ini.
0: Betul.
1: Ya, dengan cuaca yang baik, alhamdulillah.
0: Ya, kembali cerah sudah kan cuaca.
1: Kembali cerah ya. Tapi kemarin panas dia tak boleh berbincang.
0: Betul, Kayum. Dia punya panas tu yang bikin sakit kepala tu dah.
1: Panas kemarin dia tak boleh bawa bincang lah
0: kemarin. Kan betul.
1: Saya sendiri pun lemas tu.
0: Itulah. Bukan je hujan pun boleh buat lemas, panas pun boleh buat lemas juga. Jadi jaga kesihatan lah, betul.
1: Kan dengan Brazil lagi kalau bikin panas lagi.
0: Tak apa, ada lagi perlawanan selepas ni kan.
1: Okey, perlawanan melibatkan pasukan England dan juga pasukan Mexico. Dan anda boleh menonton saluran RTM Click ya. Ataupun saluran RTM TV OK.
0: Ya, yeah, di TV OK.
1: Dan seketika ini apa ni, anda sedang menonton apa ni, Grandstand. Grandstand untuk perlawanan pasukan England juga Mexico ni. Perlawanan berlangsung di Stadium Azteca, okey. Stadium yang berada pada paras 2000 lebih lah di bawah di atas aras laut, okey. Dan ini dikatakan perlawanan ini merupakan perlawanan yang sangat-sangat mencabar bagi pasukan England, disebabkan perlawanan tersebut berada di altitude yang tinggi. Kalau kita tengok player-player bola yang yang biasa bermain di altitude tinggi tidak ada masalah, tetapi akan bermasalah kepada pemain yang jarang ataupun tidak pernah bermain di altitude tersebut.
0: Betul.
1: Jadi kita tengok nantilah macam mana. Kalau England menang, memang diorang boleh adapt dengan altitude tersebut.
0: Sebab diorang pun kena adapt lah dengan persekitaran juga kan,
1: ya,
0: pemain-pemain ni. Sebab biarlah diorang pun bermain biasa di tempat diorang.
1: Ya.
0: Lepas tu bermain di tempat orang lain lagi.
1: Kena, main dekat Mexico kena ganggu lagi.
0: Betul. Jadi dia punya suasana persekitaran tu tak sama.
1: Bila ganggu oleh video ke Mexico tengok lawak tu.
0: Itulah.
1: Ya Allah, kan. Tapi itulah apa ni, bola sepak punya iyalah warna-warni dia kan.
0: Betul.
1: Penyokong-penyokong dorang ni pun pandai kok.
0: Penyokong pun main peranan juga tu.
1: Jadi ditujukan untuk team history comparison. Melibatkan perlawanan antara England dan juga Mexico di mana mereka telah pun dah bertemu. Melibatkan 18 Mexico menang 18 perlawanan berbanding dengan England 35
0: ya.
1: England mempunyai kelebihan lah. Kekalahan pasukan England 20 dan juga pasukan Mexico 28. Jadi kelebihan kalau tengok comparison sejarah pertemuan ataupun pertemuan kedua-dua pasukan ni berpihak kepada pasukan England,
0: England
1: lah
0: kan, betul.
1: Jadi kita tengoklah macam mana nanti. Tak sabar pula tengok game ni.
0: Nanti dia punya kick off jam 8 ni. Kamu boleh saksikan menerusi siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 di TV OK dan juga RTM Click.
1: Iya.
0: Okay.
1: Cerita bola.
0: Iya.
1: Okey, tak habis lagi cerita bola. Tapi anda sedang bersama-sama kami menerusi berasa berentak pagi ni jam kedua. Sebentar lagi kita ada cerita tular. Kita nak kongsikan kepada anda.
0: Apalagi yang tular lah untuk sepanjang minggu ini juga, hari ini juga ya. Dua hari cuti. Jadi apalagi yang tular. Okey, lagu hiburan lagi kita menerusi berentak pagi bersama dengan Wani Hasrita dan juga Sofia Liana Pedas.
1: Anda sedang dengarkan
0: Berentak Pagi.

0: pagi. Renta pagi.
1: Renta pagi.
2: Bersama DJ yang bertugas dalam
3: zon pilihan apa yang tular.
2: Diaktifkan.
4: 7.32 minit pagi, kita bawakan lagi apa yang tular untuk hari ini. Sekarang ni musim durian kan, Kayu?
5: Ya, musim durian. Sekarang banyak durian kan.

0: Pulang ke tanah air, peluang untuk menikmati makanan kegemaran memang tidak dilepaskanlah. Lagi-lagi kalau sekarang ni musim buah macam durian sukar diperoleh di luar negara kan. Mm-hmm. Kalaupun dorang orang dari luar masuk Malaysia tengok, dorang terkejut dengan bau rasa dia kan. Mm-hmm. Durian ni dorang tak pernah lagi hidup bau rasa, apalagi rasa. Jadi ini betul ada hidup pun tak boleh. Sama macam saya pun tak boleh hidup. Itulah satu nikmat yang tiada. Dan namun hasrat seorang wanita ni untuk membawa pulang isi durian ke Arab Saudi bagi mengubat kerinduannya terhadap Raja Buah tu tidak kesampaian. Mm-mm. Apabila tiga bekas Mustang King-nya tu dibawa tidak dibenarkan menaiki pesawat.
1: Oh, memang tak boleh lah.
0: Kan tak boleh kan? Sedangkan betul, kalau kita masuk dalam hotel pun ada ditulis tak boleh durian, buah-buahan antara nangka betul lah, sempedak yang bau-bau buah yang kuat ni lah.
1: Bau kuat dan menyengat.
0: Betul. Jadi menurut sesuatu perkongsian di Threads ni, wanita berkenaan mengakui dia tidak dapat menahan sebab apabila dimaklumkan.
1: Sebab
0: itulah sedih dia rasa. Sudahlah, Mustang King lagi dia beli tiga bekas. Jadi dia dimaklumkan isi durian yang disimpan dalam lagisnya tu, dia daftarkan masuk kargo tu, tidak melepasi pemeriksaan sebelum penerbangan. Itulah, jadi dia terus menangis, sampai menangis kayum di airport.
1: Aduh, kesian. Aduh.
0: Jadi itulah tiga bekas Mustang King yang dibawanya tu.
1: Ya Allah.
0: Tak lepas pula masuk flight. Sudahlah, cuti dekat Malaysia langsung, tidak ada masa makan durian katanya. Itu yang dipikir, apalagi mau bawa ke sana kan. Tak, end up last hujung-hujung tak masuk pula, tak dapat naik pesawat kan.
1: Ya, betul.
0: Itulah.
1: Jadi menurut pasti pengajaran lah kan. Mm-mm. Jangan sesekali bawa. Mm-mm. Takkanlah tak cakna benda tu.
0: Ya, betul kan?
1: Tempat macam pesawat memang tak boleh lah.
0: Tak boleh kan. Macam mana pun mungkin dia letak dalam apa ni, kabus-kabus ke bekas pun tak boleh kan.
1: Ya, betul.
0: Bau dia memang tetap keluar.
1: Dia pun kena istihar tu benda tu.
0: Oh iya.
1: Istihar lah. Maksudnya di dalam ni apa. Macam durian.
0: Durian
1: buah-buahan yang menyengat lah.
0: Yalah, betul.
1: Sebab kadang-kadang orang depot ni dia sensitif.
0: Betul.
1: Dia akan tanya. Sebab dulu pun pernah ada sekali.
0: Kayu pernah kena tahan?
1: Tidak, bukan. Apa ni? Ada pernah nampak kejadian lah di lapangan terbang.
0: Kan?
1: Di dalam tu, dalam itu sebenarnya buat terap.
0: Oh, dia buat tarap.
1: Buat tarap.
0: Dia buat itu tarap.
1: Tarap pun ingat ah.
0: Yeah. Tarap pun boleh. Tidak boleh ah.
1: Tapi apa ni, buah tarap ni?
0: Dia satu biji ke? Satu buah.
1: Saya tengok benda tu macam banyak tau. Orang tu
0: ambil
1: banyak. Cuma yang apa ni, buah yang dia bawa tu dia dalam keadaan mentah. Dia bagi tahu juga dalam tu buah terap. Dia bilang tak boleh ni cik. Buah ni mentah. Mentah. Jadi dia bagi tahu mentah. Dia bukan yang dalam keadaan masak lah.
0: Yalah.
1: Dia masih mengkal lagi. Oh, bolehlah, bolehlah. Tapi tidak boleh bawa naik ke atas. Dia kena ikut kargo.
0: Kargo.
1: Ikut kargo lah. Jadi lepas.
0: Lepas lah.
1: Kalau mengkal tu ada cerita lagi.
0: Betul.
1: Jangan yang tema masak.
0: Ya, yang
1: tapi
0: masak.
1: Tapi durian ni, kalau mana ada mengkal, semua masak kan.
0: Semua masak. Tetap bau dia pun keluar. Tapi itulah.
1: Ini kalilah
0: nak lepas. dia terbang, duriannya tinggal. Tapi itulah kan, sebelum terutamanya yang mungkin mau travel ni kan, yang betul-betul craving sudah mau bawa, kalau boleh kasih tinggal dulu niat tu.
1: Apa ni, kalau nanti, betul craving kan, makan lah puas-puas.
0: Ya, betul.
1: Balik.
0: Tapi bawa balik kan.
1: Makan
0: betul.
1: Puas.
0: Kalaupun ada macam contoh family minta kirim ke apa, maklumkan sebenarnya tak boleh bawa naik.
1: Tak boleh bawa naik ni.
0: Itulah kan. Jadi ambil pengajaran lah kan.
1: Betul.
0: Sebelum kamu apa, terutamanya yang mau melancong pergi mana-mana, kalau ada mau craving betul tu makanan yang memang sudah tahu tak boleh bawa naik pesawat, janganlah.
1: Sudah puas, makan boleh lah. Menapau kau ni.
0: Ini macam tamak ni. Okey, kita bawakan menerusi apa yang tular.
2: Nantikan Zon Pilihan Apa Yang Tular seterusnya. Setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di Zon Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.

seketika nanti. Tawau 745. Tawau FM. Pilih

0: Pozitif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM Station Pilihan Anda. Bagaimana kabar anda? Semoga semua pendengar yang mendengar saya pada detik ini dipermudahkan segala urusan dan semoga sehat-sehat ya. Pendengar Positif Pagi sekalian, saya yakin dan percaya bahwa anda yang sedang mendengarkan saya pada detik ini semua adalah orang-orang yang ingin bahagia, betul kan? Tidak kiralah dia sama ada bahagia dari segi rumah tangga ke, keluarga ke, pekerjaan ke, ataupun tentang kehidupan. Jadi hari ini saya ingin berkongsi kepada anda tentang 3 cara untuk mencapai kebahagiaan. Yang pertama, maafkan semua orang. Lapangkan hati kita untuk memaafkan orang sekeliling kita, sama ada mereka ni pernah menyakiti kita kah, ataupun yang tidak pernah sama sekali. Dan yang pasti dirimu tenang-tenang di situ. Bilang orang tawau, steady dirimu. Alah, biasalah tu kan. Namanya juga manusia, memang akan buat silap. Sama juga lah macam kita kan. Kita pun pernah juga buat silap. Cuma itulah kan, kalau sudah pernah buat silap tu, kenalah minta maaf dan bertaubat. Betulkah? Yang kedua, jangan pedulikan kata-kata yang menjatuhkan daripada orang lain. Macam kata-kata negatif lah begitu kan. Jangan biarkan hidup anda duduk di bawah jajahan mulut manusia. Sedarlah, kalau ada orang bercakap di belakang tentang kita, itu tandanya kita sudah berada di depan. Sebab itulah dia bercakap di belakang, sebab dia kan di belakang kita, ketinggalan dia. Yang ketiga, ini yang paling penting nih. Jaga hubungan baik kita dengan Tuhan kita. Ya, kalau kita yang Muslim nih, jangan tinggalkan sholat. Sebab Allah telah menjadikan kita hari ini, tujuannya adalah untuk kita beribadah. Buktinya Allah sebut dalam Quran, وَمَنْ خَلَقْتُ الْجِنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Surah Az-Zariyat ayat 56, yang bermaksud, tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka itu beribadah kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ya, jangan pernah tinggalkan solat dan sentiasalah berdoa pada Yang Maha Esa. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah hampakan hambanya yang tidak lupa pada Tuhannya. Okeylah guys, mungkin cukup untuk setakat ini. Cuma mau pesan kepada kamu orang, sebelum saya akhiri, sentiasalah berbuat baik dimanapun anda berada dan kapanpun waktunya. InsyaAllah yang baik-baiklah yang akan datang kepada anda. Dan kalau sudah yang baik-baik datang kepada anda, maka bahagialah jawabnya. Okey guys, sekian Positif Pagi. Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK. Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7 hingga 11 pagi.
2: Rentak Pagi 7.55 minit pagi menghampiri pukul 8 pagi nanti. Kita akan ikuti berita dari Sabah FM. Kita akan masuk di jam yang seterusnya. Ada apa cerita kamu orang dan juga diari senasri dan ingin tahu untuk edisi hari ini lah kan Kayum.
3: InsyaAllah. Okey, apapun diharapkan semua tetap setia bersama kami mesti beran segmen ini. Dan insyaAllah kami akan bersama dengan anda nanti. Terima kasih juga kepada sahabat yang menyapa kita.
2: Ya, awal pagi yang sudah hantarkan salam-salam pagi daripada Nisha Elisha. Assalamualaikum hai Kayum. Solo-solo pagi ni.
3: Yang tadi saja.
2: Dimulakan dengan bismillah. Selamat pagi buat semua di manapun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki, sentiasa di dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terus FM mantap ba. Selamat berkonti. Ya Kayum, kecewa sangat Brazil, terutamanya Nisha, kecewa sangat. Apa Nisha?
3: Dekat dalam konti ni pun ada
2: ada juga ni kawanmu yang kecewa di sini. Tak apa lah Nisha. Masih ada lagi tim lain yang berjuang.
3: Petang nanti ada ulangan.
2: Betul.
3: Boleh tengok Mato menang lawan Brazil.
2: mana tahu lah kan ulangan.
3: Ulangan boleh menang Brazil kan.
2: Dengan harapan.
3: Aduh, gura-gura Nisha.
2: Terima kasih Nisha.
3: Terima kasih.
2: Abang Timbul dari rumah Tawau. Assalamualaikum selamat pagi. Semua buat rakan-rakan dan juga Karim dan Anne jurutek sahabat petugas. Selamat pagi untuk DJ berdua. Terima kasih.
3: Terima kasih Abang Timbul.
2: Sam Kromox pun balik kampung sudah.
3: Ini. Apa yang lah cerita Sam balik kampung sudah.
2: Salam 21 lah ya.
3: Aduh.
2: Okey, itu daripada rakan-rakan kita di WhatsApp FM. Nanti ya, tajuk kita akan upkan di jam yang seterusnya lah ya. Jam yang ketiga menerusi Rentak Pagi. Lagu dulu bersama dengan Melly Ghost Low. Ku bahagia.
3: Terus dengarkan
2: Rentak Pagi.